0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Gay Radio masih di Gay Perspektif bareng saya Rosit Romansyah. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang saat ini mengabarkan kondisi arus lalu lintas di nomor subcenter Gay Radio 0811-378-1029. Selamat pagi untuk Sobat Cahyani yang mengabarkan saat ini ia berada di rest area Sempol Sobat Gay ya. Dengan suhu sekitar 17 derajat Celcius ini cukup dingin sekali ya Sobat Gay. Hati-hati di jalan Sobat Cahyani. Selamat pagi juga untuk Sobat Robi yang mengabarkan saat ini di kawasan Simpang 3 Kaliputih terpantau ramai lancar. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan mungkin untuk kamu yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja ataupun hari ini akan ada pertemuan atau liburan Sobat K, karena masih ada waktu beberapa hari untuk masuk dalam tahun ajaran baru ya Sobat K ya. Menghabiskan waktu di rumah ataupun berwisata di kawasan Jember dan sekitarnya, hati-hati di jalan pastinya. Silakan kabarkan kondisi arus lalu lintas, cuaca ataupun keluhan pelayanan publik di nomor WhatsApp Center K Radio 0811-378-1029.

0: Mungkin di antara kamu bersama keluarga Sobat Kek belum mampir ke wisata edu-wisata Sobat Kek yang ada di Gunung Pasang Sobat Kek. Karena di sana ada sungai yang cukup jernih dan dingin pastinya, dan wisata Boma, lalu ada air terjun Tanca Sobat Kek. Nah, ini pas banget untuk kamu yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dengan mengisi libur akhir sekolah Sobat Kek, karena tinggal beberapa hari lagi menuju tahun ajaran baru, yang mana Direktur Produksi Pemasaran dan juga Pengembangan PDP Kayangan Jember, Nyoman Aribowo, akan menyiapkan konsep dan tidak hanya menawarkan wisata alam saja Sobat Kek, tetapi juga pengalaman langsung mengenal aktivitas perkebunan. Dan pengunjung nantinya dapat mengikuti kegiatan seperti memetik kopi saat musim panen dan mencoba menyadap pohon karet hingga melihat proses pengolahan hasil perkebunan Sobat Kek. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Jember berencana mengembangkan kawasan Gunung Pasang di Kecamatan Panti sebagai destinasi edu wisata terintegrasi. Kawasan yang dikenal memiliki panorama alam pegunungan dan hamparan perkebunan ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata sekaligus sarana edukasi. Direktur Produksi Pemasaran dan Pengembangan PDP Kahyangan Jember, Nyoman Aribowo, pada Senin 6 Juli 2026 mengatakan konsep yang disiapkan tidak hanya menawarkan wisata alam, tetapi juga pengalaman langsung mengenal aktivitas perkebunan. Pengunjung nantinya dapat mengikuti kegiatan seperti memetik kopi saat musim panen, mencoba menyadap pohon karet, hingga melihat proses pengolahan hasil perkebunan. Menurut Nyoman, pengalaman tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi wisatawan karena tidak sekedar menikmati pemandangan, tetapi juga memahami proses budidaya dan pengolahan komoditas perkebunan yang menjadi salah satu potensi unggulan Jember. Selain aktivitas perkebunan, pengembangan juga akan menyasar sejumlah objek wisata alam di kawasan Gunung Pasang, di antaranya Sungai Boma, Rimba Kem, dan Air Terjun Tancak. Seluruh destinasi tersebut dirancang saling terhubung dalam satu kawasan wisata terpadu, sehingga pengunjung memiliki lebih banyak pilihan aktivitas. Nyoman menambahkan, pengembangan kawasan Gunung Pasang tidak hanya bertujuan menjadi tempat rekreasi untuk melepas penat. Konsep edu wisata yang diusung diharapkan menjadi media pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum untuk mengenal lebih dekat dunia perkebunan sekaligus menikmati suasana alam di lereng pegunungan. Melalui pengembangan ini, PDP Kahyangan berharap kawasan Gunung Pasang dapat menjadi salah satu destinasi unggulan yang mampu mendorong kunjungan wisata dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
3: Nah, jadi agrowisata itu nanti tidak hanya agrowisata tapi eduwisata. Jadi kita juga menjadi bagian, karena Bupati pengen bahwa orang Jember berkunjung ke Jember dan orang luar Jember kalau bisa berkunjung ke Jember. Nah, kita punya kawasan yang bagus, yang kalau banyak orang itu kalau dengan alam ini kan sangat tertarik. Jadi di sini contohnya kita punya air terjun yang tertinggi di Jember. Kemudian kita punya Boma, kawasan di sekitar sungai, di sekitar kebun yang bagus. Nanti kita lengkapi dengan peternakan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting
0: oh,

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Negara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Kontingen sepak bola Polresta Banyuwangi berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih juara 3 Kapolda Cup 4 Jawa Timur setelah melalui perjalanan panjang dan penuh perjuangan menghadapi tim-tim terbaik dari seluruh jajaran Polda Jawa Timur. Perjalanan Polresta Banyuwangi dimulai pada babak penyisihan grup dengan catatan impresif, yakni 3 kali meraih kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan, sehingga berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo melantik dan mengambil sumpah jabatan 25 kepala sekolah jenjang SMP serta puluhan aparatur sipil negara ASN di Pendopo Rakyat Situbondo. Langkah itu diambil oleh pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengakhiri kekosongan jabatan kepala sekolah definitif yang selama ini dipimpin oleh pelaksana tugas PLT. Sebanyak 20 pegawai negeri sipil dilantik dalam jabatan fungsional yang terdiri dari 13 orang melalui pengangkatan pertama, 6 orang melalui perpindahan jabatan, dan 1 orang melalui mekanisme penyesuaian atau inpassing. Selain itu, 25 guru yang resmi ditugaskan menjadi kepala sekolah SMP telah memperoleh pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara BKN.
3: Saya B Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Diskum Perindah Kota Batu siapkan strategi bangkitkan UMKM Junrejo. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau Diskum Perindah Kota Batu menyiapkan sejumlah strategi untuk menghidupkan kembali ekosistem UMKM di Kecamatan Junrejo. Langkah ini merupakan respon atas keluhan pelaku usaha yang mengaku mengalami penurunan aktivitas dan penjualan. Pemerintah akan memperkuat pendampingan, memperluas akses pemasaran, serta mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak agar produk UMKM lebih kompetitif dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Diskum Perindak menegaskan komitmennya untuk terus membangun ekosistem UMKM yang berkelanjutan, sehingga pelaku usaha di Junrejo dapat kembali berkembang dan menjadi penggerak perekonomian daerah.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkab Boyolali akan menerapkan 5 hari sekolah bagi siswa SD dan SMP negeri. Kebijakan baru ini rencananya diberlakukan sebagai tahap uji coba, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Dan 5 hari sekolah tidak langsung dipatenkan secara permanen, melainkan akan melewati fase uji coba selama 1 semester ke depan. Selain bersandar pada hasil survei, Pemkab Boyolali juga mempertimbangkan aspek efisiensi, serta faktor kesiapan fisik maupun mental dari para tenaga pendidik dan siswa.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio masih di K Perspektif Sobat K bareng saya Rosit Romansyah. Sobat K, ada informasi mulai hari ini tanggal 7 Juli 2026 kendaraan yang masih menunggak pajak tidak boleh ataupun tidak dapat lagi membeli BBM bersubsidi Sobat K. Dan ini terjadi di pemerintah Nusa Tenggara Timur menerapkan kebijakan yang mengaitkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB dengan akses terhadap bahan bakar minyak bersubsidi. Langkah tersebut menjadi strategi terbaru Gubernur NTT Melki Lakalena untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memastikan subsidi energi dari pemerintah pusat benar-benar dinikmati masyarakat yang memenuhi kewajibannya Sobat K. Menurutnya jangan sampai masyarakat yang disiplin membayar pajak justru kehilangan kesempatan memperoleh BBM bersubsidi karena kuota lebih dulu habis digunakan kendaraan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Dan Pergub dirancang untuk mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran PKB sekaligus memperbaiki tata kelola distribusi BBM subsidi di NTT Sobat K. Nah, untuk kami yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ataupun mengisi bahan bakar minyak jenis BBM bersubsidi ini, dalam hal ini Pertalite Sobat K ya, apakah di Jember SPBU-nya juga menerapkan hal tersebut atau tidak? Dan kami juga akan menghubungi dari pihak Pertamina Sobat K, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Jatim Balinus Ahad Rahaidi. Ini kita akan konfirmasi apakah itu juga terjadi di kawasan wilayah Jawa Timur, khususnya di wilayah Jawa dan Bali Sobat K. Nanti kita akan update lagi informasinya. Jikalau kamu menemukan di SPBU di Jember wajib pajak Sobat K, maksud kami jika menunggak ini tidak boleh mengisi, silakan kabarkan ke kami juga di 0811 378 1029. This one is for the boy.

Lanyos. Pemirsa, Rusia meluncurkan gelombang serangan rudal dan serangan drone yang menyasar ke kota Kiev. Akibat serangan ini, sedikitnya 11 warga Ukraina tewas dan 60 orang lainnya terluka. Serangan ini terjadi beberapa jam setelah Presiden Ukraina memperingatkan akan adanya serangan besar-besaran. Serangan ini terjadi beberapa hari setelah serangan Rusia menewaskan 31 orang di ibu kota pada hari Kamis lalu. Serangan tersebut melibatkan gelombang rudal balistik dan pesawat tanpa awak atau drone. Warga berlindung di stasiun kereta bawah tanah. Dalam sebuah unggahan di Telegram pada minggu lalu, Zelensky kembali mendesak mitra-mitra Barat untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina, khususnya dengan memasok lebih banyak rudal. Ia mengatakan kegagalan untuk mengisi kembali persediaan rudal membuat Rusia semakin berani memperpanjang perang yang telah berlangsung selama 4 tahun terakhir. Informasi lain, kebakaran hutan di Spanyol semakin meluas. Titik api mencapai wilayah Soneja di Provinsi Castellón, Spanyol. Dan sedikitnya 500 warga dievakuasi dari rumah mereka saat petugas berupaya mengendalikan penyebaran api. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran hutan di Provinsi Castellón dengan mengerahkan helikopter, pesawat pengebom air, dan tim darat untuk mengendalikan kobaran api. Tim darurat terus melanjutkan operasi udara dan darat sepanjang hari berjuang memadamkan api di kawasan pedesaan berhutan dengan medan yang berat. Castellón terletak di wilayah Valencia, kerap menghadapi periode risiko kebakaran tinggi akibat suhu panas, vegetasi kering, dan angin kencang. Sistem informasi kebakaran hutan Eropa mencatat Spanyol sebagai salah satu negara Eropa yang berulang kali dilanda kebakaran hutan hebat dalam beberapa tahun terakhir. Demikian informasi dalam Headline News. Selamat pagi Indonesia, kembali kami lanjutkan untuk Anda.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di 102,9 FM Gay Radio dalam Gay Perspektif Pagi bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 8 malam Sobat Gay. Dan masih membahas mengenai larangan untuk mengisi bahan bakar minyak di NTT namun jika tidak membayar pajak atau menunggak pajak ini tidak akan diisi Sobat, karena menurut Gubernur NTT Melkiades Laka Lena telah menaikkan aturan terkait dengan larangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan yang menunggak pajak. Tertuang dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan dan bermotor, dan pajak alat berat. Disebutkan bahwa kendaraan yang belum bayar pajak tak bisa mengisi BBM subsidi di seluruh SPBU di NTT, Sobat G. Lebih lanjut, tata cara mengidentifikasi kendaraan yang menunggak pajak dilaksanakan secara manual dan juga elektronik. Khusus identifikasi secara elektronik dilakukan melalui integrasi data sistem atau host-to-host BPAD dengan badan usaha. Tidak hanya itu, kendaraan dari luar daerah NTT juga dilarang Sobat G untuk menggunakan BBM bersubsidi. Larangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dari luar daerah NTT ini berlaku di seluruh SPBU NTT. Peraturan ini ditetapkan sebagai langkah untuk optimalisasi penerimaan PKB, PBBKB, dan juga PAB, Sobat G. Dan sejatinya aturan ini sudah berlaku per 1 Juni 2025 atau sudah berjalan setahun, Sobat G. Dan pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pendapatan Daerah gencar melakukan pengecekan kendaraan yang belum membayar pajak. Apakah di Jember juga diberlakukan seperti itu? Karena ini juga sempat ramai juga di media sosial bahwasanya per tanggal 7 Juli ini seluruh kendaraan yang menunggak pajak di NTT tidak boleh mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite, Sobat G. Jika menunggak ini bahwasanya tidak boleh mengisi. Apakah di Jember juga seperti itu? Nanti kita akan berkoordinasi dan juga saat ini masih kita untuk mencoba menghubungi selaku Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Jatim Balinus Ahad Rahidi untuk mengonfirmasi apakah demikian hal tersebut juga berlaku di Jawa Timur ataupun di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Kalau Nusa Tenggara NTT tadi sudah berlaku Sobat K ya. Kalau di Jawa Timur bagaimana, nanti kita akan terus update di informasi di Key Perspektif pagi kali ini Sobat K. Silakan untuk kamu yang mungkin menemukan kejadian tersebut bisa kabarkan ke kami di 0811 378 1029.

102,9 FM K Radio, masih di K Perspektif Sobat K. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelaskan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa dalam APBP tahun 2025 ini tembus di angka 3,38 triliun rupiah, merupakan dampak dari tingginya realisasi pendapatan daerah dan juga efisiensi belanja, bukan disebabkan rendahnya penyerapan anggaran. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak Sobat K dalam agenda penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan fraksi-fraksi di DPRD Jawa Timur terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Pada kesempatan tersebut, Emil juga menjelaskan bahwa realisasi pelaksanaan APBD 2025 ini telah mencapai hampir 94% yang menunjukkan belanja daerah tetap optimal. Menurutnya, besar angka silpa juga harus dilihat secara utuh bersama capaian pendapatan dan tingkat serapan anggaran, Sobat K. Dan Wakil Gubernur Jawa Timur juga menjelaskan silpa merupakan instrumen kombinasi antara pendapatan daerah yang melampaui target dengan efisiensi dalam realisasi belanja pemerintah daerah. Emil juga menyebut efisiensi tersebut berasal dari kebijakan penghematan dalam pengadaan barang dan jasa serta pemangkasan sejumlah kegiatan yang akhirnya tidak dilaksanakan karena kurang efektif. Di sisi lain, Emil juga menjelaskan Sobat K bahwa dalam proses penyusunan APBD selalu mempertimbangkan faktor ketidakpastian dan berbagai kemungkinan yang akan terjadi selama kurun waktu 1 tahun masa anggaran. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan atau menyediakan ruang fiskal atau buffer supaya penyelenggaraan pemerintah tetap berjalan apabila terjadi perubahan situasi, Sobat K. Dan menurut Emil, Pemda perlu memperhatikan keseimbangan dalam pengelolaan anggaran. Buffer yang terlalu besar berpotensi mengurangi optimalisasi pembangunan, namun ruang fiskal yang kecil juga dapat mengganggu kinerja pemerintahan ketika terjadi dinamika yang tidak terduga.

0: number one hits music station.
1: Masih di G Perspektif di 102,9 FM K Radio. Masih membahas mengenai peraturan bahwasannya kalau di NTT itu sudah diperlakukan Sobat K per hari ini, jika ada pengendara yang menunggak pajak kendaraan bermotor tidak diperkenankan atau tidak boleh mengisi BBM non BBM subsidi Sobat K, dalam hal ini jenis Pertalite Sobat K. Dalam hal ini kira-kira kalau misalnya itu juga berlaku di Jawa Timur khususnya, apalagi di Jember Sobat K, ini apakah akan berdampak ke berbagai sektor, terutama apakah nantinya juga akan ada penolakan dari warga Sobat K. Kita juga masih menunggu informasi dan juga klarifikasi terkait peraturan tersebut, yang mana kita juga masih menghubungi Area Manager Communication Relation dan juga CSR Pertamina Jatim Balinus Ahad Rahidi, dan juga beberapa dari pengamat kebijakan publik dari beberapa akademisi Sobat K ya. Silakan untuk kamu yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan dan juga mengisi BBM jenis Pertalite Sobat K, kabarkan juga jika terdapat penolakan apabila kendaraan kamu ataupun kendaraan bermotor yang kamu temui ini tidak membayar pajak Sobat K, kirimkan ke nomor subcenter ke radio 08 11 378 1029.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K-Radio Jember.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Akhir, Anda menyaksikan headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia masih rawan terkoreksi pada perdagangan pagi ini. Kemarin indeks ditutup menguat 0,69% ke posisi 5.916 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Informasi terkini pembukaan IHSG pekan ini kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Arbida Dono Sumito langsung dari gedung Bursa Efek Indonesia. Arbida, selamat pagi. Jadi bagaimana pergerakan IHSG pagi ini?
1: Baik, selamat pagi Valen dan juga pemirsa. Mari saya akan ajak memantau langsung pergerakan pasar saham di mana pembukaan perdagangan pada pagi hari di Bursa Efek Indonesia ini apakah menguat atau terkoreksi pada pembukaan ini. Langsung saja saya akan ajak Anda bersama dengan kameramen saya, Wureksa Dewa, untuk melihat pada papan bursa di belakang saya saat ini, pemirsa, yang mana memang ini kami masih menunggu begitu ya, terkait dengan hari ini apakah akan menguat ataupun juga akan terkoreksi. Namun jika kami pantau melalui aplikasi RTI begitu pemirsa, ini menunjukkan bahwa posisi indeks harga saham gabungan ini berada di level 5.934,21 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah pemirsa, saat ini sudah tampak terlihat papan bursa di belakang saya saat ini begitu, di mana pada pukul 9 sekali lagi saya katakan bahwa posisi IHSG ini berada di level 5.934,21 dan menguat ke zona hijau sebesar 0,31% atau naik 18,14 basis point dibandingkan penutupan kemarin yakni di level 5.916. Dan level pembukaan indeks pagi ini juga langsung melonjak ke level 5.933,57 begitu pemirsa. Dan untuk titik tertinggi yang sempat disentuh di menit awal pembukaan ini adalah 5.943,53 begitu, dan titik terendahnya di awal sesi adalah 5.932,75. Untuk jumlah saham yang ditransaksikan di menit pertama ini mencapai 358 juta lembar saham. Kemudian untuk nilai transaksi di awal pembukaan ini juga ada di angka 216 miliar rupiah dengan frekuensi transaksi di awal sesi mencapai 35 ribu kali transaksi. Nah, pemirsa, pada hari ini artinya kita bisa melihat adanya penguatan begitu ya pada papan bursa saham atau pada indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini. Nah, jika kita melihat prediksi pada Mirai Aset Sekuritas begitu, mengatakan bahwa secara teknikal kecenderungan IHSG atau indeks harga saham gabungan ini bisa melanjutkan tren rebound begitu pada hari ini pemirsa. Dan indikator stokastik menunjukkan sinyal positif dengan kenaikan volume meskipun kenaikan ini diprediksi akan berlangsung bertahap begitu ya akibat faktor menahan dari net sell asing begitu, dengan level target hari ini ya adalah support di angka di rentang 5.848 dan 5.723. Kemudian untuk level resistensinya di rentang 5.972 dan 6.127. Ada sejumlah sentimen global dan juga domestik, Valen dan juga pemirsa, di mana untuk sentimen global sendiri ini tentunya dipengaruhi oleh suku bunga The Fed global begitu ya, perlambatan data ketenaga kerja di Amerika Serikat yang menumbuhkan ekspektasi pasar bahwa Bank Sentral AS ini tidak terlalu agresif, kemudian juga meredanya tensi ketegangan di Timur Tengah yang membantu menstabilkan harga energi global. Dan tentunya kita juga akan terus memantau pergerakan dari indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini apakah nanti akan ditutup menguat maupun ataupun terkoreksi. Kembali ke studio Valen.
0: Baik, Arbida Dono Sumito, terima kasih untuk informasi terkini pagi ini langsung dari BEI Jakarta. Pemirsa, demikian headline news kali ini untuk Anda. Sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan kembali hadir untuk Anda.
2: K-Radio. K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
3: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K-Perspektif Pagi bareng saya Rosit Romansyah, Sobat K. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas dan cuaca di nomor subscent Terkini Radio 0811-378-1029. Selamat pagi untuk Sobat Rizal yang mengabarkan kondisi terkini di kawasan Simpang 4 Ambulu, Sobat, yang terpantau ramai lancar. Terima kasih banyak atas informasinya. Review mengenai pertandingan antara Amerika Serikat melawan Belgia, Sobat K, bahwasannya Belgia berhasil menaklukkan Amerika Serikat dengan skor 4-1, Sobat K, ya, dengan pertambahan tadi 4 menit dan di menit akhir di menit 90+2 Lukaku berhasil menorehkan hasil dengan skor 4-1, Sobat K, dan alhasil Belgia lolos ke babak selanjutnya. Dan Amerika Serikat beberapa tuan rumah yang menjadi Piala Dunia tahun ini, Sobat K, Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat tidak lolos ke babak selanjutnya, Sobat K, ya. Kita akan juga menunggu nanti malam pertandingan antara Argentina dan juga Mesir, Sobat K. Apakah Argentina lolos ke babak selanjutnya? Apakah nanti juga akan ada keajaiban untuk Mesir bisa lolos ke babak selanjutnya, Sobat K? Kita nantikan saja pertandingan untuk nanti malam. Dan silakan untuk kamu yang ingin mengomentari terkait pembahasan kita pada hari ini mengenai jika menunggak pajak, Sobat K, tidak boleh mengisi BBM, Sobat K, karena ini sudah berlaku untuk di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kita juga masih terus mencoba menghubungi selaku area manager communication relation dan CSR Ahad Redi di Pertamina Jatim Bali ini, Sobat K, dan juga beberapa dari pengamat kebijakan publik dari pihak akademisi, Sobat K, ya. Nanti kita bakal update terus. Tetap dengarkan 102,9 FM K Radio.

Sobat Kia, Menteri Kebudayaan RI menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui Surat Keputusan Nomor 135 Tahun 2026. Penetapan tersebut terjadi pada hari Senin kemarin, tanggal 6 Juli 2026. Fadlizon, Menteri Kebudayaan, menjelaskan latar belakang penetapan hari peringatan tersebut, Sobat Kia. Ia menambahkan bahwasannya penetapan ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memenuhi hak para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan di Indonesia. Ia berharap momentum ini dapat mendorong upaya perlindungan serta pemajuan kebudayaan sekaligus memperkokoh persatuan nasional, Sobat G. Dan penetapan tanggal 13 Juli menurutnya tidak terlepas dari jejak sejarah pengakuan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Di sisi lain, Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan mengungkapkan bahwa usulan penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya telah diajukan sejak tahun 2005 oleh kalangan penghayat kepercayaan dan juga organisasi terkait. Dan sementara itu, Ketua MLKI Naen Suryono menyampaikan bahwa penetapan hari peringatan ini merupakan bentuk pengakuan sekaligus penghormatan terhadap hak-hak penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai warga negara di Indonesia. Dan Naen Suryono menambahkan bahwa peringatan ini akan menjadi momentum penting untuk memperkuat upaya pelestarian nilai-nilai leluhur bangsa, dan ia juga menyebut MLKI akan menyusun program jangka pendek, menengah, dan juga panjang guna meningkatkan peran masyarakat penghayat kepercayaan dalam pemajuan kebudayaan dan juga pembangunan nasional.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemkab Jember berhasil menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang lebih dekat melalui program Peta Cinta atau pelayanan tuntas cetak KTP EL di kecamatan. Sejak diluncurkannya pada Januari 2026, warga kini dapat mengurus dan mencetak EKTP langsung di seluruh kecamatan tanpa harus datang ke pusat kota. Hasilnya, antrean sekitar 66.000 permohonan yang sempat menumpuk berhasil dituntaskan. Kepala Dispenduk Capil Jember, Bambang Saputro bilang, ketersediaan blanko akan terus dijaga agar masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan gratis. Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawaid menegaskan, pelayanan publik harus menjangkau seluruh warga, termasuk yang tinggal di desa, pelosok, kawasan hutan, kebun, maupun pesisir, sehingga tidak ada lagi kesenjangan layanan administrasi kependudukan.
2: Selanjutnya saya Yola Octavia dari City Gear FM Malang membawa kabar. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut bakal memerangi LGBT imbas meningkatnya kasus HIV di Kota Malang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Malang, sepanjang Januari hingga Mei 2026 terdapat 97 kasus HIV yang didominasi oleh kategori lelaki seks dengan lelaki atau LSL sebanyak 78%. Berbekal data itu, Wahyu menegaskan bakal menguatkan sosialisasi terkait pemahaman mengenai dampak LGBT melalui koordinasi dengan seluruh OPD serta lingkungan sekolah. Selain itu, Pemkot Malang juga bakal menyiapkan program khusus melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemkab Madiun matangkan rencana relokasi 100 kakak terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Disperkim menyiapkan rencana relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Terdapat 100 kepala keluarga dari dua desa menjadi sasaran relokasi. Gunawi, Kepala Disperkim Kabupaten Madiun, bilang pelaksanaan fisiknya diperkirakan baru dapat dimulai pada 2027 karena masih menunggu proses perizinan penggunaan kawasan hutan. Relokasi akan dilakukan untuk 18 kakak di Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, yang terdampak tanah retak dan berpotensi longsor, dan 82 kakak di Dusun Kebon Duren, Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng, yang juga akan direlokasi akibat kawasan tempat tinggal mereka rawan banjir.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya.
5: Pemkot Surabaya akan evaluasi konser Pesta Rakyat pasca ricuh di Pesta Launching Creative Hub Surabaya Expo Center atau SUBEC di kawasan X High Tech Mall THR minggu kemarin. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menyatakan akan telusuri penonton yang hadir kemarin apakah bukan warga Surabaya. Menurutnya, selama ini Pemkot juga sering menggelar acara secara gratis, tapi sebelumnya penonton mudah teridentifikasi karena diberi gelang. Eri memastikan korban luka diduga karena berdesak-desakan dengan penonton lain saat memaksa masuk dan menjebol pagar pintu masuk sudah ditangani di rumah sakit milik Pemkot.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: 102,9 FM K Radio, masih di K Perspektif Sobat K. Tadi kan kita sudah membacakan satu berita mengenai penetapan tanggal 13 itu menjadi hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sobat K. Apakah di tanggal 13 nanti ini menjadi hari libur nasional Sobat K? Bahwasanya dari kementerian sendiri ini sampai saat ini masih belum diputuskan apakah itu menjadi hari libur nasional. Meskipun kalau ditawarkan pun ini kalau namanya libur pasti mau Sobat K. Dan mengingat tanggal 13 Juli itu merupakan hari pertama masuk setelah libur panjang pergantian tahun ajaran baru Sobat K dalam sekolah. Dan kalau dari Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan juga Tradisi Restu Gunawan menambahkan bahwa penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini sudah melalui proses yang panjang. Dan ia menyebut MLKI sudah mengajukan sejak tahun 2005 Sobat K. Nah kalau ini kita masih menunggu juga apakah dari Kementerian Kebudayaan menetapkan tanggal 13 Juli itu sebagai hari libur nasional, berarti dimasuk untuk tahun ajaran baru nanti akan diganti menjadi hari Selasa Sobat K di tanggal 14 Juli 2026.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehehe, iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
2: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Glory Nata. Tim tanggap darurat TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang menambah helikopter waterbombing untuk memadamkan kobaran api. Pemadaman itu tidak hanya melalui udara, tim gabungan juga berjibaku dari bawah untuk menyiramkan air dari gunungan sampah yang masih mengeluarkan asap. Memasuki hari ke-8 kebakaran di TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Banten, kepulan asap masih terlihat di beberapa titik. Upaya pemadaman dilakukan terus-menerus oleh pihak petugas gabungan, salah satunya dengan menggunakan helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan titik api yang masih menyala. Sehingga total saat ini helikopter waterbombing yang beroperasi sebanyak 4 unit. Sementara itu tim di darat juga terus berjibaku untuk memadamkan titik api yang masih terlihat di area bawah gunungan sampah. Kebakaran yang terjadi sejak 30 Juni tersebut menyebabkan lebih dari 15 hektar TPA Jatiwaringin terbakar. Sekitar 180 warga mengungsi dan 154 warga mengeluhkan gangguan pernapasan akibat asap. Pemirsa, sidang putusan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh Roy Suryo terkait dengan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo bakal digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadwal sidang putusan pra-peradilan Roy Suryo tersebut sebelumnya telah disampaikan Hakim Tunggal Iketut Darpawan. Permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan klasifikasi perkara yakni sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penggeledahan. Dalam petitum gugatan pra-peradilannya, Roy Suryo meminta agar hakim menyatakan penggeledahan terhadap rumahnya dinyatakan tidak sah dan melawan hukum. Hal itu dikarenakan upaya paksa tersebut disebut tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang. Roy Suryo juga meminta hakim untuk menyatakan penangkapan dan penahanan dirinya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya tidak sah.

0: number one hits music station.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Masih di 102,9 FM K-Radio dalam K-Perspektif pagi bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 10 pagi Sobat K. Dan tadi kita sudah mendapatkan jawaban dari mengenai pembahasan yang tadi kita sempat bahas Sobat K. Terkait pengisian bahan bakar BBM jenis Pertalite Sobat K, yang dimana NTT memberlakukan jika ada kendaraan yang mogok bayar pajak, ini tidak boleh mengisi Sobat K. Ada jawaban dari Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Jatim Balindus Atreidi yang mengatakan bahwasanya hal tersebut merupakan kebijakan dari Provinsi NTT saja Sobat K, dan tidak berlaku di wilayah lain. Dan Pertamina Patra Niaga mendukung penuh pelaksanaan aturan dan juga tata kelola pendistribusian BBM di masing-masing wilayah dengan senantiasa berkoordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, aparat terkait, dan seluruh pemangku kepentingan. Dan Pertamina Patra Niaga juga terus memastikan stok BBM tersalurkan sesuai dengan koordinasi bersama pemerintah daerah setempat. Di sisi lain, terminal BBM diprioritaskan melakukan pengiriman pada pagi hari sebagai mitigasi pemenuhan penyaluran lebih awal Sobat K. Dan Pertamina Patraniaga menegaskan komitmen dalam penyaluran BBM subsidi di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ahad Rahedi, dalam memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi sesuai dengan penugasan dari pemerintah Sobat K. Dan tentunya Pertamina Patraniaga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait aturan dan juga tata kelola pendistribusian BBM subsidi di masing-masing wilayah.

Sebagai Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menyatakan materi edukasi pencegahan penyebaran LGBTQ akan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan agama dan keagamaan Sobat G. Ia menjelaskan langkah ini penting agar respon Kementerian Agama terhadap isu LGBTQ tidak sekedar berupa pernyataan sikap, melainkan menjadi kerja kelembagaan yang sistematis Sobat G. Menurutnya, penyebaran perilaku LGBTQ perlu dicegah melalui jalur pendidikan, pembinaan keagamaan, serta sosialisasi yang terencana. Dan terlebih, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 secara tegas mencantumkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman non-militer terhadap pertahanan negara. Dan ia juga menegaskan Kementerian Agama perlu segera menyiapkan edukasi resmi terkait pencegahan penyebaran budaya LGBTQ. Materi ini rencananya akan diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan agama dan keagamaan, baik di madrasah, pesantren maupun di perguruan tinggi keagamaan, Sobat G. Selain itu, ia turut mendorong lahirnya gerakan serupa di lingkungan perguruan tinggi keagamaan negeri atau PTKN yang menurutnya perlu menjadi ruang penguatan nilai agama, kebangsaan, dan juga moralitas sosial. Di luar jalur pendidikan formal, upaya pencegahan penyebaran budaya LGBTQ juga akan ditempuh melalui pendekatan penyuluhan agama, forum-forum keagamaan di tengah masyarakat dinilai menjadi ruang strategis untuk memperluas jangkauan edukasi ini.

Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sound of Knowledge 102,9 FM K Radio Sobat K. Terima kasih untuk kami yang masih setia mendengarkan K Perspektif pagi ini. Kali ini kita sudah terhubung dengan Bapak Hermanto Roman selaku pengamat kebijakan publik dari Universitas Jember, yang mana kita masih membahas seputar di tanggal 7 ini Sobat K, di NTT sudah diberlakukan bahwasanya jika ada kendaraan bermotor yang menunggak pajak ini akan dilarang untuk mengisi bahan bakar jenis Pertalite. Sobat, selamat pagi Bapak Hermanto.
5: Selamat siang ya.
4: Selamat siang Bapak. Siang, Gih, siap.
5: Pendengar Ki Radio.
4: Gih. Ya. Bapak, ini kan di NTT itu di tanggal hal ini tanggal 7 Juli 2026 bahwasanya di sana di sejumlah SPBU dilarang mengisi bahan bakar kepada pengendara yang menunggak pajak, Bapak. Kalau misalnya dari pengamat Bapak sendiri, kalau itu diberlakukan di Jawa Timur, khususnya di Jember, ini sebenarnya apakah penunggak pajak ini identik dengan masyarakat mampu atau tidak, Bapak?
5: Ya, pertama memang ini kebetulan saya di NTT ini, di Kupang nih. Memang problemnya ini ketersediaan BBM, terutama di NTT itu sangat kecil sehingga antriannya panjang. Sementara kebijakan itu mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, dalam hal ini adalah agar stok ketersediaannya itu bisa terjaga, sehingga di sini diberlakukan bahwa kaitannya dengan perda penggunaan perda tentang pajak daerah itu kan perdanya provinsi sebetulnya. Pajak kendaraan bermotor. Makanya kemudian dia membuat formula itu. Tetapi ini sebetulnya tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Karena apa? Karena itu sesuatu yang berbeda. Nah, kalau dalam hal ini mestinya adalah pemerintah daerah bukan kemudian menerapkan pemberlakuan perdanya terkait dengan pajak yang kemudian harus menjadi syarat untuk beli BBM, tetapi adalah memastikan ketersediaan stok BBM dan juga memastikan untuk tepat sasaran berkaitan dengan stok BBM itu. Nah, itu yang mestinya dilakukan. Jadi kalau misalnya ini diberlakukan di Jember, menurut saya ya pasti akan banyak kontra atau penolakan dari beberapa masyarakat, karena ini sesuatu yang berbeda dan tidak bisa kemudian diterapkan dalam konteks untuk sebagai dasar untuk pembatasan BBM.
6: Tidak apa-apa, kakinya dia panjang.
4: Baik, Bapak. Halo, ya, halo Bapak.
5: Ya.
4: Jadi,
5: halo, ya. Okay.
4: Halo Bapak. Okay. Siap. Jadi, apakah pemerintah memiliki dasar hukum mengaitkan pajak kendaraan dengan hak membeli BBM subsidi nih Bapak, kalau diberlakukan di NTT ataupun nanti bisa jadi diberlakukan di Jawa Timur khususnya di Jember Bapak?
5: Kalau pembelian BBM itu kan tidak ada kemudian persyaratan kaitannya dengan pelunasan pajak kendaraan bermotor, jadi tidak ada dasarnya untuk melakukan itu. Tetapi mungkin ini bagian dari formula pemerintah karena stoknya kan terbatas.
4: Baik. Halo. Halo, ya Bapak, halo.
5: Ya. Ya.
4: Ya, jadi halo. Ya masih terdengar bisa, Bapak. Siap-siap. Ya. Nggih.
5: Nggak ada kemudian persyaratan bahwa untuk pemenuhan atau pembelian BBM bersubsidi itu mengharuskan persyaratan lainnya termasuk persyaratan kaitannya dengan pembelian pelunasan PBB, pelunasan pajak kendaraan bermotor. Karena itu tidak ada relevansi atau keterkaitannya dalam konteks untuk bisa diberlakukan. Nah, mestinya kalau dalam hal itu adalah ya kebijakannya bukan di ranah daerah. Daerah itu untuk memastikan ketersediaan BBM itu bukan kemudian membatasi dengan membuat persyaratan di daerah, tetapi adalah pada konteks distribusi dan lain-lainnya yang kepada PT Pertamina.
4: Iya.
5: Iya.
4: Jadi melihat jadi melihat bahwasannya kalau di NTT sendiri untuk kapasitas BBM karena sangat sedikit, jadi tidak bisa dikaitkan dengan atau dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti itu, Bapak ya.
5: Iya, ya nggak bisa, dan mestinya itu salah kaprah lah dalam konteks kebijakan, karena kan pembelian atau ketersediaan stok BBM itu adalah tugas dari pemerintah dalam hal ini PT Pertamina Patra Niaga yang memang menuntut harus koordinasi kepada pemerintah daerah. Namun untuk memastikan itu pun sebetulnya juga tidak ada ruang regulasi yang menuntut daerah harus membuat persyaratan terkait dengan untuk mendapatkan stok BBM. Jadi ruang daerah itu harusnya adalah ya bagaimana memastikan atau berkoordinasi dengan Pertamina, maka ruangnya adalah ruang di Pertamina, bukan di daerah yang kemudian membuat regulasi kembali dengan membuat persyaratan baru untuk bisa akses BBM itu.
4: Baik. Berarti ya. Dalam hal ini nanti dari pemerintah daerah terkhususnya di NTT harus berkoordinasi terus mengenai stok untuk ketersediaan BBM jenis Pertalite bahwasanya agar tidak sampai terjadi kelangkaan seperti itu Bapak G.
5: Iya, jadi itu yang harusnya dilakukan, itu ruang yang memungkinkan secara regulasi dilakukan oleh daerah. Jadi dan sehingga di sini pembatasan atau terkait dengan pembelian BBM itu ya harusnya melalui juga koordinasi dengan Pertamina, jadi bukan membuat regulasi tersendiri untuk kemudian membatasi masyarakat mengakses.
4: Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya. Mohon maaf atas mengganggu waktunya. Terima yang kasih. Sedang saat ini di ya. NTT ya. Mungkin bisa nanti bisa berkabar
5: ya,
4: apakah
5: jalan, ya.
4: Nggih, bisa berkabar ya. Apakah itu masih terjadi ya. Sampai saat ini, apakah nanti akan ada penumpukan di sejumlah SPBU di NTT, bisa dikabarkan juga Pak Hermanto. Hati-hati di jalan
5: ya.
4: Selamat kembali melaksanakan ya. Kegiatan Pak Hermanto.
5: Ya, terima kasih.
4: Terima kasih banyak. Selamat siang. Nah, itu tadi Sobat K tanggapan dari pengamat kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Hermanto Rohman, Sobat yang saat ini kebetulan sedang berada di NTT, Sobat yang bahwasanya mengatakan bahwasanya tidak ada regulasi tersendiri. Dan itu mengakibatkan bahwa di NTT sendiri saat ini kondisi untuk BBM jenis Pertalite itu masih kurang stoknya, Sobat. Jadi dari pihak pemerintah daerah masih menggunakan regulasi apabila ada pajak kendaraan berkendara yang tidak dibayar atau belum membayar atau nunggak, Sobat. Ini tidak boleh mengisi bahan bakar tersebut, Sobat. Nanti kita juga akan terus berkoordinasi terkait bagaimana situasi terkini yang berada di NTT saat ini bersama Bapak Hermanto Rohman, Sobat Ki. Terima kasih untuk kami yang sudah mengabarkan kondisi terkini ataupun beberapa dari masyarakat yang sudah mengabarkan di nomor subcenter Ki Radio 0811-378-1029. Ada komentar dari Sobat Eko yang mengatakan bahwasanya kalau itu terjadi di Kabupaten Jember, Sobat, nanti itu akan menjadi kekacauan yang tersendiri, dan banyak masyarakat yang kontra akan seperti itu. Karena dari setiap masing-masing ekonomi, masyarakat itu berbeda-beda setiap orangnya. Terima kasih banyak Sobat Eko atas komentarnya, Sobat Ki. Dan masih banyak informasi dan juga lagu-lagu spesial bakal kita hadirkan buat kamu sampai menjelang jam 12 siang nanti.
7: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM. Menyaksikan
1: Headline News bersama saya Jessica Wulandari. Kepolisian Daerah Jawa Barat pastikan akan segera merampungkan berkas perkara tahap pertama kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap korban YTR dengan tersangka Taufik Hidayat. Berkas perkara akan segera diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti setelah proses penyidikan selesai. Proses penyidikan dan pemberkasan kasus penyekapan dan penganiayaan sadis yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat masih berlanjut agar proses hukum berjalan dengan maksimal. Hendra juga mengungkapkan penyidik masih membuka peluang melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap tersangka, termasuk kemungkinan menambah pasal apabila ditemukan unsur pidana lain. Penyidik telah meminta keterangan dari 31 orang saksi. Penyidik memastikan secepatnya akan merampungkan penyidikan dan berkas perkara tahap pertama akan segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti. Dalam perkembangan terbaru, penyidik telah menambah jeratan hukum terhadap tersangka menjadi 3 pasal berlapis dengan ancaman hukuman akumulatifnya mencapai 36 tahun.
2: Jangan. Katanya jago.
3: Yakinkan bahwa kami melakukan proses penyidikan secara profesionalisme dan kita akan melakukan pemeriksaan tersangka lebih dalam lagi dengan pasal baru lagi apabila nanti bisa kita terapkan. Mungkin.
4: Kapan Pak bisa masuk sampai ke?
3: Ya, kita doakan. Kita tidak bisa tentukan. Ya, dan kita akan lakukan secepatnya. Untuk saksi ini kita sudah bertambah menjadi 31. Ya, tentu saja ini bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan kita dan kita upayakan bahwa kita perkuat semua konstruksi hukum yang kita ajukan.
1: Demikian Headline News saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: PK Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di K Perspektif Sobat K, sudah masuk di jam terakhir dalam K Perspektif. Kali ini bareng saya Rosid Romansyah di jam 11 lepas 13 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Selamat siang untuk Sobat Widya yang mengomentari pembahasan kita pada hari ini Sobat K terkait penunggakan pajak yang tidak boleh mengisi BBM di NTT Sobat K. Kalau tadi menurut Bapak Hermanto Rohman, ini pengamat kebijakan publik dari Universitas Jember, bahwasanya kalau menurut beliau karena saat ini posisi di NTT Sobat K, banyak SPBU di NTT stok habis karena aksi borong di malam hari sebelumnya Sobat K, di tanggal 6. Dan ini dipastikan karena kendala distribusi dan juga aksi borong ataupun panic buying. Dan mestinya daerah mengoptimalkan hal tersebut, bukan membuat regulasi yang tidak terkait dan implementasinya justru sulit dijalankan dan memicu kontra Sobat K. Kalau dari Sobat Widya juga mengomentari hal serupa Sobat K, bahwasanya kalau hal itu terjadi di Kabupaten Jember, bahwasanya banyak sekali kendaraan yang memang tidak bisa membayar pajak dikarenakan faktor ekonomi juga. Dan banyak juga kendaraan-kendaraan yang sudah tidak layak masih saja dipakai khususnya di wilayah pedesaan Sobat K. Terima kasih banyak atas komentarnya Sobat Widya, dan tadi kita sudah mendengarkan komentar dari Bapak Hermanto Rohman Sobat K selaku pengamat kebijakan publik dari Universitas Jember. Silakan untuk kamu yang masih ingin berkomentar perihal menggunakan penunggakan pajak, terutama jika tidak boleh mengisi BBM itu berlaku di Kabupaten Jember Sobat K, kirimkan komentar kamu di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Harga telur ayam di Pamekasan mulai mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Pamekasan di sejumlah pasar tradisional, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram. Analis perdagangan ahli pertama Disperindag Pamekasan Rifaus Silviani mengatakan, penurunan harga tersebut dipengaruhi menurunnya permintaan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah masa libur sekolah serta program makan bergizi gratis atau MBG yang belum kembali berjalan. Menurut Rifaus, ketika permintaan turun, harga telur pun ikut mengalami penurunan.
2: Oke, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang.

0: Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Kabupaten Semarang berencana mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari sektor penyelenggaraan parkir di toko modern dan retail. Langkah ini diambil karena pengelola retail yang memasang tulisan parkir gratis dinilai belum menjalankan kewajiban pajaknya secara regulasi. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, Rudibdo, menjelaskan, meskipun tidak memungut biaya dari pengunjung, penyedia fasilitas retail swasta tetap menjadi penanggung jawab pajak parkir. Selama ini pengelola baru memberikan pembayaran bersifat partisipasi, bukan dihitung berdasarkan volume kendaraan yang singgah.
1: Kabar selanjutnya dari saya, Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Keterlambatan pencairan beasiswa-mahasiswa dari Pemkab Bojonegoro yang ramai diperbincangkan di media sosial mendapat perhatian DPRD Bojonegoro. Komisi C menyebut proses penyaluran dana masih berada pada tahapan administrasi dan mendesak pemerintah daerah segera mempercepat pencairannya. Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, Khairul Anam, bilang secara teknis proses penyaluran beasiswa menjadi kewenangan Dinas Pendidikan. Tahun ini terdapat 2.670 mahasiswa yang dinyatakan lolos sebagai penerima 4 program beasiswa unggulan Pemkab Bojonegoro. Namun karena minim informasi dari pihak terkait, menimbulkan kegaduhan di media sosial.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Gay Radio, demikian Gay Perspektif hari ini Sobat Gay, bareng saya Rosit Romansyah di hari Selasa 7 Juli 2026. Dan terima kasih untuk kami yang sudah mengabarkan ataupun memberikan komentar mengenai pembahasan kita pada hari ini Sobat Gay. Sampai jumpa di Gay Perspektif di minggu depan Sobat Gay, bareng saya Rosit Romansyah. Selamat siang.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Josie Nicole. Kami hadirkan informasi Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa pagi. Dalam pertemuan bilateral, kedua pemimpin dijadwalkan membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang, mulai dari pertahanan, kesehatan, pendidikan, energi, ekonomi, dan perdagangan. Kedatangan Perdana Menteri Modi disambut dengan upacara kenegaraan sebagai bentuk penghormatan dan penegasan hubungan strategis antara Indonesia dan India. Pertemuan ini juga menjadi momen penting untuk mendorong kolaborasi yang lebih erat di tengah dinamika kawasan dan tantangan global yang terus berkembang. Sebagai hasil konkret dari pembahasan tersebut, Indonesia dan India dijadwalkan akan menandatangani 16 nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang terus berkembang. Sebagai hasil konkret dari pembahasan tersebut, Indonesia dan India dijadwalkan menandatangani 16 nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang mencerminkan komitmen kedua negara dalam memperluas kerjasama strategis. Selepas proses upacara, Presiden Prabowo Subianto mengenalkan beberapa jajaran menteri, begitu juga Perdana Menteri Modi mengenalkan para delegasinya. Kedua pemimpin kemudian masuk ke dalam Istana Merdeka untuk melakukan pertemuan bilateral. Dalam pertemuan tersebut, keduanya akan menyaksikan penandatanganan kesepakatan sebagai simbol penguatan kemitraan antara kedua negara.
1: Hormat senjata!
0: Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurna ke Perdana Menteri India Narendra Modi. Penghargaan ini diberikan kepada PM Modi karena dedikasinya mempererat hubungan kedua negara.
2: Saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi karena bersedia menerima anugerah tanda kehormatan tertinggi dari negara Republik Indonesia, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Kami terima kasih Perdana Menteri Modi bersedia menerima. Bentuk penghargaan ini adalah atas kepemimpinan beliau dan kontribusi beliau dalam mempererat hubungan Indonesia-India hingga mencapai tingkat kemitraan strategis komprehensif, dan juga upaya-upaya beliau terus-menerus untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan India.
0: Demikian Headline News untuk saat ini pemirsa. Headline News berikutnya akan hadir kembali satu jam mendatang. Sampai jumpa.
3: Radio. Hit music, hot news.
4: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
5: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
6: Selamat siang Sobat KI, di jam 2 kembali untuk menemani kamu KI Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Bersama dengan Raffiana dan di newsroom ada Sobat Eri yang juga akan membantu menemani juga memberikan update informasinya di sore hingga malam hari nanti Sobat KI. Nanti kita akan bahas beberapa informasi lagi, isu-isu yang terhangat seputar informasi lokal, nasional maupun internasional ya Sobat KI. Jadi untuk kamu terus yang mau berbagi masih boleh banget kirimkan aja ke WhatsApp KI Radio informasi penting lainnya di 0811 378 1029.

Shakira and Burna Boy dengan Die Die baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Mengawali informasi di jam 2 ini Sobat, kita akan geser ke informasi selanjutnya berikut ini. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Informasi dari Kabupaten Jember, Sobat K, di mana dari Kementerian Desa, PDT, yang menyebutkan Koperasi Desa Merah Putih disiapkan untuk memperkuat ekonomi desa. Dari Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu Samsul Widodo, menyebut, pemerintah tengah menyiapkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian desa. Widodo mengatakan selama bertahun-tahun terjadi pengeringan likuiditas di desa, sehingga ia menilai uang masyarakat desa lebih banyak dibelanjakan untuk produk yang diproduksi di kawasan industri seperti di Karawang, Bekasi, dan Tangerang, sehingga perputaran uang di desa menjadi terbatas. Widodo juga menilai sistem ekonomi berbasis kapitalisme telah menjangkau hingga ke desa. Ia mencontohkan menjamurnya jaringan warung modern sebagai salah satu fenomena yang menunjukkan perubahan pola ekonomi masyarakat. Atas dasar itu, menurutnya pemerintah desa memilih menjadikan koperasi sebagai salah satu instrumen penguatan desa. Ia mengungkapkan dari total kredit perbankan nasional sekitar 7.500 triliun rupiah setiap tahunnya, sekitar 76% disalurkan ke sektor korporasi. Sementara sektor pertanian menerima sekitar 500 triliun rupiah dan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR berada di kisaran 250 triliun rupiah. Menurut Widodo, Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk menjadi sarana penyaluran pembiayaan bagi pelaku UMKM, kelompok tani, kelompok nelayan, dan pelaku usaha desa lainnya. Ia juga menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan di tingkat desa. Selain membahas koperasi, Samsul juga menyoroti adanya kebocoran ekonomi nasional termasuk dugaan praktik under invoicing atau pelaporan harga di bawah nilai wajar pada ekspor sejumlah komoditas. Sehingga ia berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan APBD untuk mendorong penguatan ekonomi daerah dan menyesuaikan kebijakan dengan tantangan ekonomi yang terus berkembang.

0: Your Music. Sobat K, sudah di jam 14 lewat 23 menit dan kita akan bergeser ke newsroom untuk menyapa Sobat Eri yang ada di sana. Selamat sore Sobat Eri.
1: Selamat sore Sobat Raffiana. Bagaimana kabar siang hari ini? Sepertinya cuaca sedikit mendung ya.
0: Berawan ya.
1: Berawan, betul. Ini gak seperti biasanya yang panas-panas banget.
0: Jadi seterik kemarin.
1: Betul, semoga kalau hujan gak deres-deres banget lah ya.
0: Oh iya, tapi mendung juga belum tentu hujan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, tapi ngomong-ngomong soal hujan, biasanya kalau hujan itu teman yang paling enak selain gorengan, mie instan, juga kopi ya.
0: Oh, betul. Betul, enak banget kalau kayak gitu.
1: Nah, ngomong-ngomong soal kopi, ini ada informasi dari newsroom, salah satunya adalah PDB Kahyangan yang mencoba untuk memperkuat hilirisasi kopi robusta dan inovasi produk.
0: Baik, informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
2: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Perusahaan Daerah Perkebunan atau PDP Kahyangan Jember menargetkan produksi kopi mencapai 100 ton pada tahun 2026. Komoditas kopi robusta ini akan dipanen dari lahan seluas 300 hektar yang tersebar di 5 kebun milik pemerintah Kabupaten Jember, yakni di Gunung Pasang, Sumber Wadung, Sumber Tegulun, Kalimrawan, dan Sumber Pandan. Direktur Produksi, Pemasaran, dan Pengembangan PDP Kahyangan, Nyoman Aribowo, menjelaskan bahwa kopi merupakan salah satu komoditas unggulan perusahaan selain karet. Dia menjelaskan pada Selasa 7 Juli 2026 bahwa saat ini PDP Kahyangan Jember berfokus pada kopi robusta karena lahan yang digunakan berada di bawah 1000 meter di atas permukaan laut. Selama ini, produk kopi PDP Kahyangan Jember lebih banyak dijual dalam bentuk green bean atau berasan. Kedepan, perusahaan berkomitmen untuk memperkuat sektor hilir dengan memproduksi kopi bubuk, kopi organik, dan kemasan premium. Beralih ke informasi selanjutnya, Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi PKB, menilai terbitnya Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 111 tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2025-2029 menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan nasional menghadapi berbagai bentuk ancaman. Perpres yang ditetapkan Prabowo Subianto pada 24 Oktober 2025 itu menjadi pedoman penyelenggaraan Kebijakan Umum Pertahanan Negara untuk periode 2025 hingga 2029. Dalam lampirannya, pemerintah membagi ancaman pertahanan negara ke dalam 3 kategori, yakni ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Satu di antara yang masuk dalam kategori ancaman non-militer adalah penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Oleh Soleh menerangkan pada Selasa 7 Juli 2026 bahwa Perpres Nomor 111 tahun 2025 merupakan kebijakan yang relevan dengan kondisi saat ini. Penyebaran budaya LGBT telah menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan masa depan generasi muda. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
2: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewat.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi. Saya Zeviarani mengabarkan, sebuah rumah sekaligus warung milik warga di Dusun Muncar, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, dilalap si jago merah pada Selasa 7 Juli 2026. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian materi ditaksir mencapai sekitar 175 juta rupiah. Kebakaran terjadi sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah yang berada di sebelah timur BCA Muncar. Berdasarkan hasil asesmen awal petugas, kebakaran diduga bermula saat pemilik rumah, Sayati 60 tahun, sedang memasak di warung menggunakan kompor berbahan bakar tabung gas. Saat proses memasak berlangsung, api mendadak membesar dan tidak dapat dikendalikan.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Masyarakat harus bersabar lebih lama karena rencana pembukaan jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau tol Prosiwangi yang semula diperkirakan berlangsung pada Juli 2026 dipastikan mengalami penundaan. Jadwal operasional tersebut kini bergeser ke Agustus 2026. Penundaan ini terjadi karena masih adanya sejumlah pekerjaan konstruksi yang memerlukan penyempurnaan di beberapa titik serta tahapan pengujian yang belum rampung di lapangan. Kepastian mundurnya jadwal ini diperoleh setelah adanya koordinasi terbaru antara aparat kepolisian dengan pihak terkait. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan bilang bahwa proses pengujian untuk penerbitan sertifikat laik operasi SLO baru akan dilakukan pada Agustus 2026.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Pariwisata Kota Batu memaparkan desain pembangunan Art Center kepada Wali Kota Batu. Proyek strategis tersebut ditargetkan mulai dibangun pada 2027 setelah desain dan lokasi mendapat persetujuan final. Art Center direncanakan tetap berlokasi di belakang Sindratari Kota Batu sebagai pusat aktivitas seni dan budaya. Saat ini, desain yang disusun pada 2022 masih dievaluasi agar selaras dengan visi-misi kepala daerah. Skema pendanaannya juga masih dikaji, baik melalui APBD maupun kerjasama pemerintah dengan badan usaha, KPBU. Disparta menargetkan pembangunan fisik dimulai tahun depan apabila seluruh tahapan, mulai dari finalisasi desain, penetapan lokasi, hingga kesiapan anggaran dapat diselesaikan pada tahun ini.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo mulai memperkuat kemampuan bahasa asing ASN sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik. Tak hanya bahasa Inggris, Pemkot juga membuka pelatihan bahasa Mandarin yang rencananya akan digelar secara rutin. Pelatihan ini merupakan bagian dari program pengembangan kompetensi ASN. Antusiasme ASN mengikuti pelatihan cukup tinggi karena tidak lepas dari pentingnya pengembangan kompetensi sebagai salah satu indikator penilaian kinerja ASN.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Gear Indrawari featuring dengan Boy William dengan Bucklees. Ini baru aja diputarkan Sobat Ki OTW di jam 3 ya. Nanti untuk azan salat asyar wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 15 lewat 52 menit. Ada sekitar beberapa menit lagi Sobat Ki. Tapi untuk itu kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya Sobat Ki, berikut ini. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Terkait dengan kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per tanggal 7 Juli 2026 yang mensyaratkan perlunasan pajak kendaraan bermotor untuk membeli BBM subsidi menuai kritik. Dari pengamat kebijakan publik dari Universitas Jember, Hermanto Rohman pada Selasa 7 Juli menilai aturan tersebut tidak memiliki dasar yang relevan dan berada di luar kewenangan pemerintah daerah. Hermanto yang saat ini sedang bertugas di Kupang NTT mengatakan persoalan utama yang terjadi di NTT justru keterbatasan pasokan BBM yang memicu antrean kendaraan panjang di sejumlah SPBU. Karena menurutnya syarat dari pembayaran pajak kendaraan tidak akan menyelesaikan akar persoalan distribusi energi. Ia juga menegaskan pemerintah daerah seharusnya fokus memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM melalui koordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga, bukan menjadikan kewajiban pajak kendaraan sebagai syarat masyarakat untuk memperoleh BBM subsidi. Sementara itu dari area Manager Communication Relation dan CSR Jatim Balinus, PT Pertamina Patraniaga Ahad Rahedi menegaskan, Pertamina tetap berkomitmen untuk menyalurkan BBM subsidi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian, aparat terkait, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Stok BBM subsidi juga dipastikan dalam kondisi aman dengan pengiriman dari terminal BBM diprioritaskan pada pagi hari sebagai langkah mitigasi agar penyaluran lebih cepat. Ahad juga menegaskan bahwa persyaratan pelunasan pajak kendaraan untuk pembelian BBM subsidi merupakan kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tidak berlaku di wilayah lain. Nah ini lumayan ramai Sobat K dan akhirnya menuai banyak kritik ya terkait dengan kebijakan dari Pemprov NTT. Ini yang sempat menggemparkan karena per 7 Juli ini masyarakat yang boleh untuk membeli BBM subsidi itu seperti Pertalite ya Sobat K. Nah itu hanya yang diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah membayar pajak kendaraan dengan lunas Sobat K. Jadi yang masih belum lunas tidak diperkenankan untuk membeli BBM subsidi. Sehingga ini yang menuai kritik Sobat K. Dan dari area manager Communication Relation Jatim Balinus PT Pertamina Patraniaga yaitu Ahad Rahidi ini juga menegaskan bahwa Pertamina akan terus berkomitmen untuk menyalurkan BBM subsidi. Dan dari Ahad Rahidi juga menegaskan bahwa persyaratan pelunasan pajak ini hanya untuk pembelian yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, jadi tidak berlaku di wilayah lain. Tapi kalau kita simak ya sebenarnya memang gak relate ya Sobat dengan syarat harus lunas pajaknya. Sehingga di NTT saat ini untuk masyarakat yang masih belum lunas pembayaran pajak itu tidak bisa membeli BBM dengan BBM subsidi. Jadi tidak diperbolehkan Sobat K. Karena dari informasinya kemarin itu memang di NTT lagi ada antrian yang cukup panjang Sobat K. Di SPBU yang ada di NTT karena ketersediaan dari BBM subsidi ini sangat minim sehingga langka. Nah dari situ Pemprov Jatim memberikan aturan bagi masyarakat yang bisa membeli BBM subsidi hanya yang boleh dan telah membayar pajak kendaraannya dengan lunas. Jadi untuk masyarakat yang masih belum bayar pajak dengan lunas ini tidak diperkenankan untuk membeli BBM subsidi tersebut. Sehingga banyak sekali masyarakat yang mengkritik kebijakan dari dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut. Dan hal itu juga disampaikan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Jember yaitu Hermanto Rohman yang saat ini pun juga sedang bertugas di Kupang NTT bahwa persoalan yang ada di sana sebenarnya justru keterbatasan pasokan BBM ini yang memicu antrean panjang.
Sehingga syarat dari pembayaran pajak kendaraan tidak menyelesaikan masalah akar persoalan distribusi energi. Tapi kalau menurut kamu bagaimana Sobat KI, boleh untuk memberikan pendapat kamu ya. Terkait dengan hal ini, kirimkan aja ke WhatsApp KI Radio di 0811 378 1029.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
0: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
3: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
0: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
3: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
0: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
4: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

Nabila Takia, Salah Sangka, baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 15 lewat 12 menit tadi. Baru aja. Nah, tadi kita juga telah membahas satu informasi yang lagi ramai juga di media sosial dan bahkan dibahas oleh beberapa pengamat juga terkait dengan kebijakan dari pemerintah Provinsi NTT ya Sobat K, di mana per 7 Juli, tepatnya Selasa hari ini Sobat K, yang mensyaratkan pelunasan pajak kendaraan bermotor untuk membeli BBM subsidi yang akhirnya menuai beragam kritik dari masyarakat Sobat K. Begitupun tadi juga kita udah ngobrol bersama dengan pengamat kebijakan publik dari Universitas Jember ya Sobat K, yaitu Bapak Hermanto Rohman yang saat ini pun sedang bertugas di Kupang NTT dan menjelaskan sebenarnya keadaan di NTT itu seperti apa. Dan persoalan utamanya memang yang saat ini terjadi di NTT justru keterbatasan pasokan BBM yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU. Sehingga dengan adanya antrean bahkan kelangkaan yang terjadi di SPBU ya Sobat K, di NTT sana yang merata. Nah, dari Pemprov NTT Nusa Tenggara Timur akhirnya menteken bahwa per hari ini hanya masyarakat yang boleh untuk membeli BBM subsidi yaitu yang melunasi pajak kendaraannya. Jadi yang masih belum lunas tidak diperkenankan untuk membeli BBM subsidi tersebut. Dari situ pengamat kebijakan publik juga mengatakan bahwa dari kebijakan yang telah disampaikan oleh pemerintah Provinsi NTT itu tidak relate dengan permasalahan yang saat ini terjadi karena keterbatasan stok ini berkaitan dengan distribusi. Jadi kalau mereka memberikan aturan untuk kendaraan-kendaraan tertentu yang hanya boleh membeli BBM subsidi dan ini tidak akan menyelesaikan permasalahan Sobat K. Dan akhirnya banyak yang mengkritik kebijakan tersebut. Tadi kita juga telah bergabung juga bersama dengan Area Manager Communication Relation dan CSR ya dari Jatim Balinus PT Pertamina Patraniaga Ahad Rehidi yang juga menegaskan bahwa nantinya Pertamina tetap akan berkomitmen terkait dengan penyaluran BBM dan ketersediaan stok untuk Jatim Balinus. Dan masyarakat yang ada di Kabupaten Jember juga nggak perlu khawatir, nggak perlu panik karena kebijakan itu hanya ada di pemerintah Provinsi NTT. Tetapi kalau kita menjadi warga NTT ya, atau mendengar berita itu emang agak sedikit berat ya untuk masyarakat yang menengah ke bawah yang emang setiap harinya itu menggunakan BBM subsidi, sehingga kalau diputuskan dengan pembayaran pajak bermotor menjadi syarat untuk pembelian BBM subsidi, ini memang masih belum relate ya terkait dengan hal itu Sobat K, karena permasalahan utamanya itu berkaitan dengan distribusi dan stok dari BBM itu sendiri yang ada di NTT. Jadi kalau nantinya akan ada syarat baru untuk pembelian BBM subsidi, justru khawatir akan jadi permasalahan yang baru lagi Sobat K. Tadi juga ada dari Sobat Arif yang ikut bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Ini juga sedikit menyinggung BBM subsidi ya dari Sobat Arif yang juga menjadi pertanyaannya. Selama ini roda 4 membeli BBM berapapun harus menggunakan barcode. Misalnya membeli 50.000, jadi harus pakai barcode ya. Sedangkan untuk motor yang ngisinya full tank sampai 150, ini enggak perlu barcode. Nah, untuk penjual eceran pun juga demikian, ngisinya bahkan bolak-balik. Nah, ini dari Sobat Arif ya. Kalau dari yang disampaikan oleh Sobat Arif, memang untuk saat ini ya, kita di SPBU, beberapa SPBU di Kabupaten Jember, bahkan rata-rata ya, untuk roda 4 ini sudah diberlakukan barcode. Memang untuk roda 2 ini tidak diberlakukan barcode Sobat K. Yang tadinya itu juga masih ada masyarakat yang menggunakan BBM subsidi, jadi tidak digunakan barcode. Tapi ini yang menjadi permasalahannya, yaitu yang eceran ini ya, bahkan sampai ngisi bolak-balik, padahal dari aturannya untuk pembelian jerigen dalam bentuk yang banyak, kemudian juga untuk kendaraan yang full tank gitu, apalagi yang kemarin sampai beli dengan bolak-balik saat langka itu ya Sobat K. Nah, ini kan menjadi permasalahan
untuk masyarakat yang membeli dalam bentuk jerigen. Nah, ini yang menjadi permasalahan Sobat Ki. Padahal kan sudah ada aturannya memang ya, ada pembatasan juga untuk masyarakat membeli BBM sesuai dengan peruntukannya. Dan jangan sampai nimbun atau panik buying. Nah, ini yang akhirnya banyak perdebatan di tengah masyarakat Sobat Ki. Memang untuk aturan BBM subsidi itu hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang menengah ke bawah Sobat Ki. Jadi untuk masyarakat yang sekiranya menengah ke atas disarankan untuk membeli BBM non-subsidi. Tapi memang yang kita lihat dari penyampaian dari Sobat Arif, memang di lapangan untuk roda 4 untuk saat ini harus menggunakan barcode. Tapi untuk roda 2 ya, roda 2 masih belum penggunaan barcode. Atau mungkin ada yang sudah menggunakan barcode Sobat Ki di beberapa SPBU. Tapi yang aku rasakan sih memang saat ini masih belum menggunakan barcode ya untuk kendaraan roda 2. Ya soalnya itu tadi Sobat Ki, roda 2 masih ada yang menggunakan BBM non-subsidi, ada yang menggunakan BBM subsidi. Jadi kamu boleh banget untuk berpendapat terkait dengan hal ini Sobat Ki. Kirimkan aja ke WhatsApp Ki Radio ya di 0811 378 1029.

0: Dan sesaat lagi sobat, kayak kita akan simak kembali update informasi oleh sobat Eri Ali Davi yang ada di newsroom dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan apresiasi atas penyelenggaraan Anugerah Adinata Syariah 2026 di Gedung Transmedia Jakarta pada Senin 6 Juli 2026 malam. Tito menyebut ajang ini dapat memotivasi daerah untuk mengembangkan potensi industri halal di wilayah masing-masing. Ekonomi syariah sendiri disebut sebagai upaya memanfaatkan peluang ekonomi yang besar dengan tetap berpegang teguh pada prinsip pluralisme dan menghormati seluruh agama. Mendagri menyatakan, potensi ekonomi syariah sebagai peluang ekonomi yang dapat mendorong kemajuan daerah perlu dioptimalkan. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki ruang sangat besar untuk mengembangkan industri halal. Mendagri berharap pemerintah daerah semakin terpacu mengembangkan berbagai sektor ekonomi berbasis syariah. Langkah tersebut dinilai sebagai salah satu kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan catatan sekaligus berpesan agar pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Agustina juga menyampaikan di halaman Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa 7 Juli 2026 bahwa alasan kajian KPK terkait tata kelola MBG pada 17 Maret 2026 baru ditanggapi BGN karena pihaknya baru memulai menjabat. Agustina mengatakan pihaknya akan segera mempelajari kajian KPK tersebut dan membentuk tim rencana aksi. Dia juga mengatakan sudah melakukan beberapa aksi terkait laporan KPK tersebut, salah satunya perbaikan data dan mekanisme pembayaran. Dalam kesempatan yang sama, PLT Deputi Pencegahan dan Monitoring Aminuddin mengatakan, dari kajian tata kelola MBG yang disampaikan, BGN akan melakukan rencana aksi yang akan diawasi oleh KPK. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio. Yeay!

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutathione. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi.

0: food dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Sound of Knowledge.

Kenny dengan Somewhere Only We Know baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Udah menjelang di jam 4 dan sudah banyak masyarakat yang melakukan aktivitas. Terlihat juga peningkatan volume kendaraan mulai terlihat di Danau Toba. Udah kelihatan agak ramai ya Sobat K. Mungkin di beberapa ruas jalan yang juga padat atau lagi macet atau lagi kondisinya aman-aman aja, boleh untuk kabarkan ya Sobat K kondisi traffic di sore hari ini di 0811-378-1029. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat K. Kini akan geser ke informasi berikut ini. 102.9 K Radio. Yang sering lewat di daerah Panti ya Sobat K, bagi pengguna jalan yang sering melintasi ruas jalan Desa Kemuning Lor, ini jalan raya Desa Kemuning Lor, Kecamatan Pati, ini harus ekstra waspada Sobat K. Karena ada sebuah gorong-gorong yang terletak tepat di sebelah utara SMPN 2 Panti yang dilaporkan ambrol. Sehingga kondisi ini yang bukan hanya sekedar rusak, melainkan mengancam akses vital penghubung antara Desa Kemuning Lor dan Desa Pakis. Dari pantauan di lokasi menunjukkan bahwa bibir gorong-gorong ini telah ambrol selebar 1 meter ke arah badan jalan. Yang dampaknya keretakan aspal ini mulai menjalar hingga ke tengah jalan. Yang ironisnya hingga saat ini belum ada penanganan permanen. Sebagai pengingat bagi pengguna jalan hanya ada rambu kecil yang dipasang dengan kantong plastik seadanya. Samsul, warga setempat juga mengungkapkan kekhawatirannya karena menurutnya lokasi tersebut merupakan titik krusial bagi mobilitas warga setiap harinya. Sehingga jalan ini sangat padat, bukan hanya motor tetapi juga mobil dan truk yang melintas setiap saat. Jadi kalau tidak segera ditangani, dikhawatirkan jalan ini bisa putus total. Kondisi makin mencekam saat dua kendaraan roda 4 harus bersimpangan, sehingga salah satu kendaraan ini terpaksa harus menepi ke bahu jalan yang sudah rapuh tersebut. Lokasinya yang berdekatan dengan SMPN 2 Panti menambah kekhawatiran warga mengingat frekuensi anak sekolah yang melintas di sana cukup tinggi. Meski kerusakan ini sudah berlangsung cukup lama, tetapi penanganan yang diberikan dinilai masih minim. Warga mendesak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember untuk segera turun tangan. Jadi paling tidak, dinas terkait memasang pagar bambu ya Sobat K, atau rambu peringatan yang lebih jelas dan kokoh. Jadi jangan menunggu ada korban jatuh baru diperbaiki. Nah untuk lokasi gorong-gorongnya, ini berada di utara SMPN 2 Panti, Desa Kemuning Lor Panti, di mana gorong-gorong ambrol selebar 1 meter. Retakan aspal melebar ke badan jalan utama dan jalan penghubung vital Desa Kemuning Lor Desa Pakis. Ini merupakan jalan yang cukup vital ya Sobat K. Dan kondisi saat ini penanda hanya berupa rambu kecil dan plastik yang tidak memadai. Nah ini sangat berbahaya sekali, apalagi kalau malam hari ya Sobat K. Harus ekstra hati-hati yang sering melintas di daerah sana, tepatnya di utara SMPN 2 Panti, karena ada gorong-gorong yang ambrol selebar 1 meter. Sehingga untuk pengendara roda 4 yang berpapasan, ini harus gantian Sobat K. Yang satunya harus menepi dulu biar pengendara yang lainnya bisa melintas. Jadi bahaya banget Sobat, jangan sampai nunggu ada korban, karena kalau yang gak fokus dan gak kelihatan ya, justru ini khawatir ada pengendara yang terperosok Sobat K. Jadi jangan sampai menunggu ada korban dari dinas terkait. Harapannya agar bisa segera diperbaiki atau paling tidak minimal memasang pagar bambu atau rambu peringatan yang jelas dan kokoh. Jadi jangan sampai ada korban jatuh baru diperbaiki.

0: Satu single dari Roni Padulian baru saja diputarkan ya Sobat Kei. Mengawali informasi di jam 4 sore ini, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Informasi yang satu ini masih informasi dari Kabupaten Jember Sobat Kei, di mana tim SAR gabungan ya akan mencari lansia asal Arjasa Jember yang hilang saat mencari kayu bakar. Dari seorang perempuan lanjut usia bernama Awa, 66 tahun, warga Dusun Gading RT 1 RW 4 Desa Darsono Arjasa Jember, dilaporkan hilang saat mencari kayu bakar di kawasan perkebunan wilayah Kabupaten Probolinggo. Tim SAR gabungan langsung diterjunkan untuk melakukan pencarian terhadap korban sejak Senin kemarin. Pencarian melibatkan unsur BBBD, POSAR, Baret Rescue Jember, relawan, serta warga setempat yang menyisir area terakhir korban diketahui berada. Ketua Baret Rescue Jember David Handoko Seto juga mengatakan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai hilangnya korban dari Kepala Desa Darsono, yaitu Holik, pada Senin 6 Juli kemarin. Berdasarkan keterangan yang diterima, pada Minggu 5 Juli yang lalu, korban berpamitan kepada keluarga untuk mencari kayu bakar dan memungut sisa kopi di kebun bersama rombongan. Namun saat perjalanan pulang, korban diduga terpisah dari rombongan dan berjalan ke arah barat. Korban yang biasanya telah tiba di rumah sekitar jam 4 sore tidak kunjung kembali hingga malam hari. Dan kondisi tersebut membuat keluarga khawatir dan bersama warga melakukan pencarian sekitar jam 10 malam. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil sehingga pencarian dilanjutkan oleh tim gabungan pada Senin pagi. David juga menjelaskan lokasi terakhir yang diketahui berada di kawasan Kebun Rayap Atas, petak 25, tepatnya di sekitar kebun milik Rahma. Korban diketahui terakhir mengenakan jaket berwarna ungu. Selain itu, korban juga memiliki riwayat pikun, sehingga sejumlah barang milik korban telah ditemukan di sekitar lokasi terakhir, sehingga menjadi titik fokus pencarian tim gabungan. Hingga Senin siang, proses pencarian masih terus berlangsung dengan menyisir area perkebunan dan lokasi-lokasi yang diduga menjadi jalur yang dilalui korban. Baret Rescue Jember juga mengimbau masyarakat yang berada di sekitar lokasi agar segera melapor kepada petugas apabila melihat atau menemukan tanda-tanda keberadaan korban.
1: Hey Radio,

0: 102.9 K Radio.
1: Kembali di K Perspektif Sobat K di sore hari ini ya, Sobat masih barengan dengan Raviana dan kita akan bergabung bersama dengan Sobat Eri Ali Davi yang saat ini juga akan menyampaikan update informasi traffic di Jetis, Sobat. Kita akan simak dalam traffic report berikut ini.
2: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat sore, Sobat Eri.
3: Jakarta.
1: Silakan informasinya bagaimana kondisi traffic di Jetis.
3: Terima kasih.
4: Selamat sore, Sobat K.
3: Tanda tangan di sini.
4: Telah memasuki sepanjang tahun saya. Lalu lintas pada Times Square terpantau baik pengendara menuju arah jalan aktif, jalan belirang, dan jalan menghimbau bagi sobat berhati-hati ketika jangan lupa untuk apakan selama sekian kabar lalu empat jember tahun
1: baik, terima kasih informasinya Sobat Eri Ali Davi yang mengabarkan langsung kondisi traffic di sekitar persimpangan Jetis. Untuk kamu juga ya, hati-hati ya Sobat yang lagi melintas di Jetis karena kondisinya udah agak ramai. Informasi dari Sobat Eri di sore hari ini karena biasa ya udah di jam 4 apalagi jam 4 lewat 19, jam 16 lewat 19, jadi udah banyak masyarakat yang melakukan aktivitasnya. Jadi hati-hati selalu, mungkin ada beberapa kepadatan atau penumpukan volume kendaraan, boleh kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
2: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di sore hari ini Sobat K, kita kembali bergabung bersama dengan Sobat Eri Alidavi yang mengabarkan ya kondisi trafik di Simpang 3 Perhutani dalam traffic report berikut ini.
0: Traffic Report 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
1: Selamat sore Sobat Eri.
2: Selamat sore Sobat Raffiana.
1: Silakan untuk informasinya.
2: Selamat sore Sobat G, dengan Eri Alidavi kembali di sini akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang 3 Perhutani. Kondisi arus lalu lintas pada Simpang 3 Perhutani pada saat ini ramai lancar. Saya mengamati arus lalu lintas didominasi oleh pengendara kendaraan roda 2 dan 4 yang bergerak dari arah Jalan Legend. Maksud saya Jalan Panjaitan menuju Jalan Legend Esparman. Sedangkan pengendara yang bergerak dari arah Jalan Legend Esparman dan Jalan Garimata terpantau tidak terlalu padat. Mengimbau bagi Sobat K untuk lebih berhati-hati ketika berkendara, jangan lupa untuk menggunakan alat keselamatan selama berkendara. Setelah sekian lama tidak menutup traffic report dengan pantun, kini tibalah saatnya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri-kanan ikuti irama lagu. Berkendara dengan patuhi rambu-rambu, tetap berhati-hati agar selamat selalu. Sekian kabar lalu lintas pada Simpang 3 Perhutani, saya Eri Alidavi, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Eri Alidavi. Pantunnya sangat bagus ya. Untuk Sobat K juga, ini juga suatu imbauan untuk kamu yang akan melintas ke Simpang 3 Perhutani dari Sobat Eri Alidavi, yang selalu berhati-hati ya Sobat K. Tetapi untuk kondisi traffic tadi ramai lancar seperti yang disampaikan oleh Sobat Eri, dan kondisinya masih kondusif, tidak terlalu padat, tapi juga kondisinya ramai. Tapi masih terpantau aman untuk kondisi trafik di Simpang Perhutani. Hati-hati selalu yang ada di perjalanan sore hari ini Sobat K. Dan boleh banget untuk kabarkan juga kondisi trafik kalau ada kepadatan ya, share aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 102.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Perusahaan Umum Daerah Perkebunan atau PDP Kahyangan Jember berencana mengembangkan kawasan Gunung Pasang, Kecamatan Panti, menjadi destinasi edukasi terpadu. Direktur Produksi, Pemasaran, dan Pengembangan PDP Kahyangan Jember, Nyoman Aribowo bilang, wisatawan nantinya tidak hanya menikmati panorama pegunungan, tetapi juga bisa merasakan pengalaman memetik kopi saat musim panen, menyadap pohon karet, hingga melihat proses pengolahan hasil perkebunan. Pengembangan juga mencakup sejumlah objek wisata alam, seperti Sungai Boma, Rimba Kem, dan Air Terjun Tancak yang akan dihubungkan dalam satu kawasan wisata. PDP Kahyangan berharap konsep eduwisata ini menjadi destinasi unggulan baru di Jember, sekaligus mendorong kunjungan wisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Muflik Adi menyampaikan, ada beberapa SD negeri di Kota Malang yang kekurangan murid. Total ada lebih dari 10 sekolah dasar negeri di Kota Malang yang kekurangan peserta didik dalam SPMB 2026-2027. Kekurangan murid seperti sekarang ini bukan hanya dialami Kota Malang, tapi juga beberapa daerah lainnya. Kalau normalnya pagu siswa diisi 28 siswa di beberapa sekolah di Kota Malang hanya memperoleh 5 sampai dengan 6 siswa dalam satu rombongan belajar.
3: Selamat sore, kabar selanjutnya dari GFM Madiun, saya Diah Ayu. Kawan, 2104 KPM di Kota Madiun menerima bantuan BLTD tahap 2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPPA Kota Madiun Heri Suwartono bilang, bantuan langsung tunai daerah BLTD tahap 2 tahun 2026 untuk 2104 keluarga penerima manfaat di wilayah setempat. Penyaluran kali ini untuk triwulan kedua tahun 2026 yang berlangsung di 3 kecamatan. Penyaluran BLTD triwulan kedua tahun 2026 untuk alokasi April, Mei, dan Juni dengan besaran Rp200.000 per bulan sehingga KPM menerima Rp600.000. Bantuan itu murni bersumber dari APBD tahun 2026. Total anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp1,2 miliar.
4: Berikutnya dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Tahun ini, pemerintah Kota Surabaya menargetkan menangani 120 titik genangan dengan membangun drainase dan normalisasi saluran. Sejak tahun 2020, ada 1015 titik genangan, 440 titik diantaranya berhasil ditangani sampai tahun 2025. Hidayat Syekh, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDABM Kota Surabaya mengatakan, penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kota, butuh dukungan pemerintah pusat, seperti normalisasi Sungai Surabaya Kalimas dan Kali Jagir yang mengalami sedimentasi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Maroon 5, Girl Like You baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Kita akan bergeser ke informasi berikutnya Sobat K. Dari warga Rowo Indah yang melaporkan dugaan penyimpangan dana desa ke Kejari Jember Sobat K. Di mana sejumlah warga desa Rowo Indah Kecamatan Ajung melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset desa pada tahun anggaran 2021 hingga 2026 ke Kejaksaan Negeri Jember pada Senin kemarin. Laporan tersebut disertai dokumen dan barang bukti yang menurut pelapor perlu ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Warga bernama Misbahul Munir juga mengatakan, sebelum melapor ke kejaksaan pihaknya telah berupaya untuk meminta klarifikasi kepada pemerintah desa, termasuk melayangkan somasi, namun hingga sekitar satu bulan setelah somasi disampaikan, ia menyebut tidak pernah memperoleh tanggapan maupun pertemuan langsung dengan kepala desa. Pelapor juga mengaku sempat menghadiri forum yang difasilitasi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Namun menurutnya, kepala desa tidak hadir dalam pertemuan tersebut sehingga tidak tercapai klarifikasi atas temuan yang dipersoalkan. Terkait dengan nilai dugaan kerugian, Misbah memilih tidak menyampaikan nominal kepada media. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik Kejaksaan Negeri Jember untuk melakukan telaah, verifikasi, dan pendalaman terhadap dokumen serta barang bukti yang telah diserahkan. Misbah juga berharap laporan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat pengawasan pengelolaan dana desa dan mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan serta akuntabel. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pemerintah desa Rowo Indah maupun Kejaksaan Negeri Jember terkait substansi laporan tersebut. Kepala desa Rowo Indah, Rudi Hartono, juga gak bisa dihubungi dan masih belum bisa merespon hingga saat ini.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

Kembali di Kay Perspektif bareng dengan Raviana Sobat Kay, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Tentunya masih di Kay Perspektif sampai jam 8 malam nanti ya Sobat Kay, dengan beberapa informasi yang masih terus terupdate. Jadi yang lagi di malam ini lagi ada di perjalanan, boleh banget untuk kabarkan kondisi traffic ataupun cuaca, atau kalau ada informasi penting lainnya ya Sobat Kay, kirimkan aja ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029.

0: Clueless Animal dengan Headway baru saja diputarkan ya di malam hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya sobat. Kebakaran yang melanda area pembuangan akhir atau TPA Pakusari, Desa Sumber Pinang pada Sabtu 4 Juli lalu, ini bukan sekedar insiden sampah terbakar sobat Kei. Di mana peristiwa yang menghanguskan 500 meter persegi lahan tersebut menjadi alarm keras bagi masyarakat Jember akan tibanya ancaman karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan di tengah puncak musim kemarau. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo menegaskan bahwa insiden di Pakusari adalah prototipe dari ancaman yang lebih besar. Jadi ini merupakan sinyal awal ya Sobat Kei. Cuaca panas ekstrim yang disertai dengan angin kencang menjadi katalisator bagi titik api sekecil apapun untuk memperbesar dalam hitungan menit. BPBD Jember kini telah meningkatkan status kewaspadaan. Berdasarkan histori kejadian tahun 2024, BPBD memetakan beberapa wilayah sebagai zona merah karhutlah. Wilayah seperti Kecamatan Tempurejo, Wuluhan hingga Ambulu mendapatkan atensi khusus. Bukan tanpa alasan, karena karakteristik lahan terbuka dan vegetasi kering yang luas di kawasan tersebut membuat api sangat mudah menjalar. Pada tahun 2024, kawasan hutan lindung seperti Gunung Watangan serta petak 64 Ki di RPH Grintingan Wuluhan sempat menjadi korban amukan api. Belajar dari kasus tersebut, BPBD kini menggeser strategi dari responsif ke preventif. Di mana pemadaman saat api ini sudah membesar adalah pilihan terakhir, dan yang sangat mahal dan berisiko tinggi, pencegahan ini adalah kuncinya. Sehingga ia menekankan pentingnya peran masyarakat dalam deteksi dini, sehingga BPBD meminta warga segera melapor jika melihat asap atau api sebelum musibah tersebut meluas ke kawasan hutan lindung yang notabene menjadi paru-paru daerah. Seperti yang kita tahu bahwa kita sudah mulai memasuki musim kemarau ya Sobat Kei, dan sudah mulai masuki puncak musim kemarau. Jadi kita sounding terus-terusan agar kita juga selalu ingat bahwa ancaman karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan ini masih cukup tinggi Sobat Kei di Kabupaten Jember. Apalagi kalau kemarin banyak ya laporan yang masuk juga ke WhatsApp ke radio, masih banyak masyarakat yang membakar sampah bahkan di tempat-tempat yang berisiko dekat dengan rumah penduduk, bahkan dekat dengan jalan raya yang akhirnya asapnya ke pengendara, yang membuat pernafasan jadi nggak nyaman. Nah, dengan adanya hal tersebut kita juga harus lebih waspada Sobat Kei. Dan api setitik dan sekecil mungkin ini ada potensi untuk bisa lebih besar lagi, karena dengan vegetasi yang lebih kering, kemudian juga udara yang lebih kering dan kencang, itu bisa merambat dengan cepat Sobat Kei. Jadi kalau saat kita mau membakar sampah dan sebagainya, coba dipertimbangkan terlebih dulu tempatnya, kemudian apakah aman, dan pastikan benar-benar ditunggu, jangan sampai ditinggal. Sekiranya sampah tersebut atau barang-barang tersebut terbakar dengan sempurna, nah matikan api tersebut dengan air Sobat Kei. Diciprat ya, ataupun dikasih air, disiram dengan air, jadi api tersebut benar-benar padam. Karena kalau udah dibakar terus ditinggal begitu aja ya, itu berbahaya sobat. Bisa jadi setelah membakar sampah tersebut dengan sudah terbakar semua, tetapi api tersebut belum tentu bisa padam sobat Kei. Bahkan arangnya itu ya, bekas dari bakarannya itu bisa saja masih belum padam, masih nyala dan akhirnya merambat kemana-mana. Apalagi dengan kondisi yang cukup kering ini, itu mudah sekali dengan terbakar dengan mudahnya. Jadi kita juga harus lebih berhati-hati. Jadi sudah dikasih imbauan juga dari masyarakat, untuk masyarakat dari pemerintah Kabupaten Jember. Apalagi kemarin baru aja di TPA Pakusari ya, Sabtu kemarin terbakar. Nah ini menjadi salah satu prototipe kalau kebakaran atau karhutlah, kebakaran lahan dan hutan ini, itu dampaknya bisa kemana-mana Sobat Kei. Yang kemarin di TPA Pakusari sekitar menghanguskan 500 meter persegi lahan ya. Nah bayangkan saja kalau itu hutan atau hutan lindung yang notabene adalah paru-paru daerah juga ya Sobat Kei. Banyak hutan yang dilindungi, pohon-pohonnya. Jadi kita juga harus lebih waspada, sobat. Jadi kalau kamu melihat ada titik api sekecil apapun, kira-kira potensi dan dampaknya ini bisa kemana-mana, kamu bisa melaporkan hal itu langsung ke BBBD maupun ke pemadam kebakaran. Jadi petugas bisa melakukan dengan sigap.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Lankay Radio. Hit music, hot news.
1: Kembali di K-Perspektif, Sobat K, kita akan kembali menyimak update informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Eri yang ada di newsroom dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM, K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Korta Sibidkor Polri menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek engineering, procurement, construction and commissioning atau EPCC atau pengembangan dan modernisasi pabrik gula Asembagus Situbondo, Jawa Timur milik PT PN 11 periode 2016 hingga 2022. Dua tersangka yang ditetapkan masing-masing DPP selaku Direktur Utama PT PN 11 periode 2015-2017 dan TD selaku Direktur Utama PT Multinas Indonesia. Penetapan keduanya dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang dinilai cukup. Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi, Kabak Ops, Korta Sibidkor, Polri mengatakan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan yang mengungkap adanya penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Yusuf mengatakan dalam konferensi pers di kantor Korta Sibidkor, Gedung Bareskrim Polri di Jakarta pada Selasa 7 Juli 2026 bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup sesuai pasal 235 ayat 1 KUHAP telah ditetapkan tersangka pada tanggal 2 Juli 2026 di mana penyidik menetapkan dua orang tersangka. Beralih ke informasi selanjutnya, pelayanan rehabilitasi sosial di lingkungan Pondok Sosial atau Liponsos Sidoarjo masih menghadapi berbagai keterbatasan. Ketiadaan ruang khusus, fasilitas mendasar yang minim, hingga keterbatasan anggaran membuat proses pemulihan warga binaan belum berjalan optimal. Saat ini, Liponsos Sidoarjo menampung sekitar 102 warga binaan yang terdiri dari lanjut usia dan orang dengan gangguan jiwa. Keterbatasan tempat membuat seluruh penghuni harus tinggal dalam lingkungan yang sama tanpa pemisahan berdasarkan kondisi kesehatan maupun tingkat kebutuhan rehabilitasi. Bangunan Liponsos Sidoarjo sendiri masih berstatus pinjaman. Kondisi tersebut membuat pengelola belum dapat melakukan penataan ruang secara maksimal, termasuk menyediakan area khusus bagi penghuni dengan kondisi gangguan jiwa berat, sedang, maupun mereka yang mulai menunjukkan perkembangan pemulihan. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Diana Ambarukmi, mengatakan pada Selasa 7 Juli 2026 bahwa pihaknya mengakui belum terciptanya zonasi ruang yang menjadi salah satu kendala besar dalam proses rehabilitasi. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Pamekasan, mencatat sebanyak 11 dari 13 kecamatan telah mengirimkan data awal wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Ahmad Dovi Rosidi, PLT Kalaksa BPBD Pamekasan, memperkirakan jumlah desa terdampak masih berpotensi bertambah setelah proses verifikasi lapangan selesai dilakukan. Ia mengatakan hingga saat ini masih ada satu kecamatan yang belum menyerahkan data, yakni Kecamatan Padumawu, karena masih melakukan koordinasi di lapangan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah menanggapi viralnya lokasi gerai Koperasi Merah Putih yang dinilai kurang strategis. Media sosial sempat dihebohkan oleh video gerai KDKMP yang berdiri di lereng gunung memakan badan jalan hingga di dekat area pemakaman. Menyikapi hal tersebut, pelaksana tugas kepala Dinkop UKM Jateng, Desi Ariani, meminta pengelola tidak berkecil hati dan jadikan hal ini tantangan inovasi. Menurutnya, kunci keberhasilan koperasi berada pada kemampuan pengurus menggali potensi lokal, serta dukungan pemerintah desa untuk menggerakkan warga agar mau berbelanja sekaligus menjadi anggota aktif.
3: Selamat petang, informasi berikutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Ketua Asosiasi KDKMP Bojonegoro Sugianto akhirnya angkat bicara tentang aksi mogok para karyawan Koperasi Merah Putih. Berdasarkan informasi yang dikantongi, sekitar 80% dari 85 gerai KDKMP sempat tutup. Hal itu dipicu karena gaji tidak sesuai. Namun masalah tersebut kini telah diselesaikan antara PT Agrinas Pangan Nusantara dengan karyawan gerai KDKMP, khususnya perihal gaji. Intinya besaran gaji semua karyawan sama, yakni 1,9 juta, tidak ada pembedaan gaji karena status dan posisi di gerai. Sedangkan kabar yang beredar sebelumnya menyebutkan gaji karyawan KDKMP 1,4 juta rupiah.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Selamat malam Sobat K, masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana dan juga Sobat R yang ada di Newsroom. Dan sesaat lagi akan ada update informasi dari Sobat R tentunya dalam isu update berikut ini.
0: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah atau penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kuantan Singingi periode 2021-2026 pada 4 hingga 6 Juli 2026. Kegiatan penggeledahan dilakukan di dua wilayah, yaitu Kabupaten Kuansing dan Kota Pekanbaru. Lokasi penggeledahan di Kuansing yaitu di kantor bupati, kantor DPRD, dan kantor dinas perkebunan. Selain itu, penyidik menggeledah rumah pribadi maupun dinas para tersangka yakni Bupati Kuansing periode 2025-2023 Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant Ardiles. Selain kantor dan rumah tersangka, penggeledahan juga dilakukan di beberapa rumah lainnya yang terkait dengan perkara dimaksud. Satu di antaranya adalah rumah Kepala Dinas Perkebunan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis pada Selasa 7 Juli 2026, mengatakan bahwa dalam rangkaian penggeledahan, tim menemukan dokumen dan barang bukti elektronik yang memperkuat pembuktian dalam konstruksi perkara dimaksud. Suhardiman, Zulkarnain, dan Ardiles kini sudah dilakukan penahanan selama 20 hari hingga 20 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara, Cabang Gedung Merah Putih KPK. Beralih ke informasi selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum menyebut ex-kepala kepolisian Resor Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, memberangkatkan keluarga ke Tanah Suci untuk ibadah umroh memakai uang setoran hasil penjualan narkoba jenis sabu jaringan bandar Koko Erwin alias Erwin Iskandar. Pernyataan penuntut umum dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Raba Bima atas perkara narkotika dengan terdakwa Didik Putra Kuncoro. Juru bicara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Harun Al-Rashid di Mataram pada Selasa 7 Juli 2026 mengatakan bahwa dakwaan milik Didik Putra Kuncoro dibacakan hari ini di hadapan majelis hakim dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Raba Bima. Dalam dakwaan diuraikan keterangan bahwa terdakwa Didik pada Rabu 26 November 2025 menggunakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dari jaringan Koko Erwin. Penuntut umum dalam dakwaan menyampaikan terdakwa Didik bersama 6 orang tersebut berangkat ke Tanah Suci melalui biro perjalanan bernama Uhud Tour yang beralamat di wilayah Keramat Jati, Kota Jakarta Timur dengan mengeluarkan biaya Rp434,5 juta rupiah untuk keberangkatan pada 15 Februari 2026. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Anda menyaksikan Hot Lanus pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pimpinan Badan Gizi Nasional BGN dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membahas tindak lanjut rekomendasi KPK untuk BGN dalam rangka perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG dan mencegah terjadi kebocoran dalam pelaksanaan program. KPK memastikan akan terus mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi KPK tersebut. Dalam pertemuan tertutup, hadir Ketua KPK Setio Budianto dan pimpinan KPK lainnya serta Kepala BGN Nane Sudaryati Deang dan Wakil Kepala BGN Trenggono. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya mendiskusikan rencana tindak lanjut 10 rekomendasi KPK untuk perbaikan tata kelola MBG. Pasalnya rekomendasi KPK belum ditanggapi oleh BGN era Dadang Hindayana sejak disampaikan KPK 17 Maret 2026 lalu. Agustina mengatakan pihaknya sudah membentuk tim untuk menindaklanjuti rekomendasi dari KPK. Sebagai rekomendasi KPK sudah dijalankan BGN seperti perbaikan data penerima program MBG, termasuk perbaikan mekanisme pembayaran program MBG.
1: Di antara 10 temuan, pasti teman-teman wartawan mungkin sudah membaca ya, karena sudah pernah ada juga yang bertanya ke saya. Jadi di antara 10 itu, antara lain misalnya soal data, itu sekarang sedang kami lakukan perbaikan. Lalu juga perbaikan tentang mekanisme pembayaran. Nah ini kebetulan kami sama-sama dari STAN juga nih, tadi diskusi hangat soal itu, bagaimana caranya untuk memperbaiki, bagaimana caranya mencegah kebocoran-kebocoran yang selama ini terjadi. Kami membuat simulasinya tadi, jadi itu beberapa hal lah yang tadi kami diskusikan. Tentu
0: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyesalkan terjadinya operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Langka Syah Afandi alias Ondim. Bobi mengaku sudah pernah menegur Bupati Langkah sebelum OTT KPK. Ditemui di Medan Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyayangkan terjadinya OTT KPK terhadap Bupati Langkah Syah Afandi alias Ondim. Menurut Bobi, pihak yang paling dirugikan dari tindak pidana korupsi yakni masyarakat Kabupaten Langkah. Anggaran yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan daerah, pelayanan publik hingga kebutuhan pendidikan anak justru tidak dapat digunakan. Menantu mantan Presiden Jokowi itu mengaku pernah menyampaikan teguran kepada Bupati Ondim sebelum terjerat OTT KPK. Teguran berkaitan dengan adanya temuan janggal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bobi juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna mempercepat penunjukan pelaksana tugas atau PLT Bupati Langkat yang akan dijabat oleh Wakil Bupati Langkat, Tio Rita Surbakti.
2: Di dalam mobil saudara SJH,
3: penangkapan oleh KPK kepada Bupati, dan ini sangat disayangkan. Nah, tentu yang pertama yang terkorbankan adalah masyarakat yang menjadi korban utama karena uangnya yang digunakan ini uang untuk membangun daerah, untuk anak-anak sekolah. Jadi harapan kita ini tidak terjadi lagi.
4: Ini sudah ada penunjukan ini Pak?
3: Yang kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Kemendagri, dengan Pak Mendagri langsung, diminta segera melaksanakan penunjukan PLT agar berjalannya roda pemerintahan di Kabupaten Langkat tetap normal.
0: Pemirsa, jenazah pemimpin tertinggi Iran mendiang Ayatollah Ali Khamenei tiba di kota Suci Qom pada Senin malam waktu setempat beberapa jam setelah lautan manusia memadati jalan-jalan di Teheran mengikuti proses pemakaman. Informasi selengkapnya di Prime Time News.
5: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Kembali bersama Raviana Sobat K di K Perspektif. Sobat, kita akan bergeser ke informasi hot news ya Sobat K. Terkait dengan kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per tanggal 7 Juli 2026 yang mensyaratkan pelunasan pajak kendaraan bermotor untuk membeli BBM subsidi menuai kritik. Dari kebijakan publik Universitas Jember, pengamat kebijakan publik Universitas Jember, Hermanto Rohman pada Selasa menilai aturan tersebut tidak memiliki dasar yang relevan dan berbeda di luar kewenangan pemerintah daerah. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per tanggal 7 Juli 2026 yang mensyaratkan pelunasan pajak kendaraan bermotor untuk membeli BBM subsidi menuai kritik. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jember, Hermanto Rohman, pada Selasa 7 Juli 2026 menilai aturan tersebut tidak memiliki dasar yang relevan dan berada di luar kewenangan pemerintah daerah. Hermanto, yang saat ini sedang bertugas di Kupang NTT, mengatakan persoalan utama yang terjadi di NTT justru keterbatasan pasokan BBM yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. Menurutnya, syarat pembayaran pajak kendaraan tidak akan menyelesaikan akar persoalan distribusi energi. Ia menegaskan, pemerintah daerah seharusnya fokus memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM melalui koordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga, bukan menjadikan kewajiban pajak kendaraan sebagai syarat masyarakat memperoleh BBM subsidi.
3: Pemerintah daerah bukan kemudian menerapkan pemberlakuan perdanya terkait dengan pajak yang kemudian harus menjadi syarat untuk beli BBM, tetapi adalah memastikan ketersediaan stok BBM dan juga memastikan untuk tepat sasaran berkaitan dengan stok BBM itu.
2: Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Jatim Balinus PT Pertamina Patraniaga, Ahad Rahedi, menegaskan Pertamina tetap berkomitmen menyalurkan BBM subsidi sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Pertamina, kata Ahad, terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian, aparat terkait, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tata kelola distribusi BBM subsidi. Stok BBM subsidi juga dipastikan dalam kondisi aman. Dengan pengiriman dari terminal BBM diprioritaskan pada pagi hari sebagai langkah mitigasi agar penyaluran lebih cepat. Ahad juga menegaskan bahwa persyaratan pelunasan pajak kendaraan untuk pembelian BBM subsidi merupakan kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tidak berlaku di wilayah lain.
4: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Kepresidenan Jakarta, menurutnya pembangunan tersebut tidak melanggar ketentuan cagar budaya. Sebelumnya, keberadaan bangunan baru di kawasan istana ramai dibahas di media sosial. Bangunan tersebut dipersoalkan karena kompleks Istana Presiden Jakarta merupakan kawasan cagar budaya. Fadli menegaskan, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 7 Juli 2026, bahwa bangunan tersebut tidak berdiri di atas bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Menurut Fadli, pelanggaran baru terjadi apabila bangunan yang telah berstatus cagar budaya diubah atau dibongkar, sementara bangunan baru tersebut dibangun di lahan kosong. Fadli juga menanggapi perubahan pada bagian belakang Istana Merdeka. Ia memastikan perubahan tersebut telah melalui kajian dan tetap mempertahankan karakter bangunan asli. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Pos Meteorologi Jember, memprediksi musim kemarau di sebagian besar wilayah Kabupaten Jember masih akan berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November 2026. Sementara itu, wilayah selatan Jember diperkirakan mengalami musim kemarau lebih panjang hingga akhir November. Prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, Hukamanur Akmal, mengatakan secara klimatologis, musim kemarau di wilayah Jember berlangsung sekitar 6 bulan sejak Mei. Namun keberadaan fenomena El Nino tahun ini berpotensi menambah durasi musim kemarau di sejumlah wilayah. Untuk wilayah Jember bagian tengah dan utara, musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November. Sedangkan wilayah selatan umumnya lebih lama, dengan selisih sekitar 3 dasarian atau hingga akhir November. Hukama menjelaskan El Nino merupakan fenomena iklim berskala global yang memengaruhi pola cuaca di berbagai wilayah, termasuk Indonesia bagian timur dan Jawa Timur. Saat ini, lanjut dia, anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik telah mencapai sekitar 1,69 derajat Celcius. Angka tersebut menempatkan El Nino pada kategori kuat. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai,

0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Akuviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Akuviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Akuviva sekarang.
2: Akuviva, murni, sehat, alami.
3: Sound of Knowledge.

Sobat, karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raffiana pamit. Lagu dari Payung Teduh Di Atas Meja itu sekaligus menjadi lagu terakhir ya di kebersamaan kita. Nanti Ke Perspektif tentunya lanjut di besok jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Seperti biasa ya Sobat. Dan terima kasih banyak yang sudah bergabung dan juga memberikan kabarnya di 102,9. Udah waktunya Raffiana pamit dan juga Sobat Eri yang ada di newsroom juga pamit. Sobat Kay, terima kasih banyak dan selamat beristirahat.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Hmm, oh.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember. This one is for the

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

الميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K di K Perspektif. Tentu saja di jam 6 sudah kembali untuk menemani kamu bersama dengan Raviana sampai jam 12 siang nanti. Pagi hari ini, pagi yang sangat cerah juga. Enak banget diawali dengan hal yang bikin kita good mood, yang setiap paginya punya kebiasaan mengawali hal-hal yang kamu sukai. Itu menjadi salah satu hal yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan mood kamu Sobat K. Mungkin ada yang suka minum teh atau minum kopi atau olahraga atau menyiapkan sarapan makanan favoritnya ya Sobat. Itu merupakan hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk bisa mengawali harimu dengan menyenangkan. Nah tentu saja di pagi hari kita juga awali ya mood kita baik, dijaga dengan baik agar kita bisa melewati hari ini dengan mudah dan lancar Sobat K. Karena banyak yang bilang ya kalau mood pagi hari itu mempengaruhi mood kita seharian. Setuju gak sih Sobat K? Apakah benar kayak gitu? Karena kalau paginya udah rusak gitu ya, maksudnya udah moodnya berantakan tuh biasanya akhirnya ke belakang-belakang juga demikian dampaknya. Di siang hari, sore hari, itu rasanya uring-uringan. Apa benar kayak gitu gak sih Sobat K? Tapi kalau aku sih kayaknya enggak ya. Kalaupun pagi hari itu rasanya kayak amburadul, tapi kalau siangnya atau sorenya itu udah mulai tenang, ya bisa untuk melanjutkan aktivitas dengan biasa Sobat K. Tapi ada juga loh, ternyata orang-orang yang emang moodnya itu kalau udah gak baik di pagi hari, itu pasti seharian juga gak mood Sobat K. Nah, kalau bisa kita emang jaga ya mood kita itu biar lebih siap untuk mengawali hari. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan K Perspektif nanti, kita masih akan bersama dengan informasi-informasi terhangat Sobat K. Dan seperti biasa, kamu juga boleh banget untuk bergabung di 102,9. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio kalau ada informasi-informasi penting ya Sobat K di 0811 378 1029.

hati. Satu single dari Khalib G dengan Gerilya Cinta mengawali ke perspektif di pagi hari ini ya Sobat K. Di pagi hari ini tentunya masih bersama dengan Raviana sampai jam 12 siang nanti Sobat. Kebersamaan kita masih cukup panjang dan tentunya masih ada informasi-informasi yang banyak banget kita bahas satu persatu Sobat K. Jadi di K-Perspektif nanti kita akan bahas yang lagi ramai juga ya. Ini juga satu informasi yang lagi ramai di pagi hari ini Sobat K. Dimana soal dugaan korupsi dari Kades Rowo Indah yang saat ini telah membalas melalui dengan video apresiasi ya Sobat K. Kemarin ini ada beberapa warga yang melaporkan dari Kepala Desa Rowo Indah yang juga saat itu Kepala Desa Rowo Indah masih belum bisa dikonfirmasi Sobat K. Informasinya pada Senin kemarin. Nah hingga kemarin kita juga masih belum ada informasi terkait dengan pernyataan dari Kepala Desa Rowo Indah terkait tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang ada di Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung. Nah setelah ditunggu Sobat K, akhirnya Kepala Desa Rowo Indah membalas dengan video apresiasi. Ini terkait dengan laporan dugaan korupsi ya Sobat. Dari Kepala Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Rudi Hartono masih belum memberikan pernyataan resminya terkait laporan dugaan korupsi dana desa yang dilayangkan warganya yaitu Misbahul Munir ke Kejaksaan Negeri Jember. Saat dimintai konfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Selasa kemarin, Kepala Desa tidak memberikan penjelasan atau substansi laporan, melainkan membalas dengan mengirimkan sebuah video yang menampilkan apresiasi dari Bupati Jember pada periode 2021 hingga 2025, yaitu Hendy Siswanto. Video berdurasi 2 menit 7 detik ini memperlihatkan Hendy Siswanto memberikan apresiasi kepada Rudi Hartono atas program pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH yang dibiayai menggunakan dana desa. Dalam video tersebut disebutkan bahwa pemerintah Desa Rowo Indah mampu membangun sekitar 50 unit rumah setiap tahun dari nol hingga selesai dan menyerahkannya kepada warga tanpa dipungut biaya. Dalam video itu, Hendy juga mengajak kepala desa lain untuk mencontoh program tersebut. Hal serupa juga dialami pelapor, Misbahul Munir. Ia juga berkali-kali meminta klarifikasi dan data pembanding, namun tak kunjung berhasil, sehingga dari Misbahul juga mengaku telah beberapa kali meminta kepala desa untuk memberikan klarifikasi sejak pertengahan Juni. Selain menyampaikan permintaan secara langsung, ia juga melayangkan somasi yang kembali diperkuat pada 27 Juni, namun masih belum ada tanggapan. Ia juga mengaku pernah menghadiri forum serap aspirasi yang difasilitasi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Namun, menurut Misbahul, kepala desa tidak hadir dalam pertemuan tersebut sehingga forum tidak menghasilkan penyelesaian maupun klarifikasi atas persoalan yang dipermasalahkan. Karena itu ia melayangkan laporan ke Kejaksaan Negeri Jember dan menurutnya hukum pidana seharusnya menjadi langkah terakhir atau ultimatum remedium setelah permintaan klarifikasi dan somasi tidak direspon. Nah ini yang ramai juga saat itu hari Senin ya Sobat K, di mana beberapa masyarakat melaporkan dari Kepala Desa Rowo Indah ini ke Kejari Jember Sobat K. Ini bukan tanpa alasan ya Sobat K, karena warga Rowo Indah ini melaporkan dugaan penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Rowo Indah tersebut Sobat K. Saat itu laporannya masuk di Senin 6 Juli ya Sobat K, di mana laporan tersebut juga disertai dengan dokumen dan barang bukti yang menurut pelapor perlu untuk ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Nah salah satu warganya yang melaporkan ini adalah Misbahul Munir yang juga mengatakan bahwa ia melapor ke kejaksaan karena pihaknya telah berupaya untuk meminta klarifikasi kepada pemerintah desa termasuk melayangkan somasi. Tetapi hingga sekitar satu bulan setelah somasi disampaikan, ia menyebut tidak pernah memperoleh tanggapan maupun pertemuan langsung dengan kepala desa. Dari pelapornya juga sempat menghadiri forum ya yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, tetapi kepala desanya tetap tidak hadir dalam pertemuan tersebut sehingga tidak tercapai klarifikasi atas temuan yang dipersoalkan. Nah ini juga terkait dengan
dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset desa ya, tahun anggaran 2021 hingga 2026.

0: Charlie Puth dengan Like Sweet baru saja diputarkan Sobat Jay di pagi hari ini. Kabar hilangnya Awa, 66 tahun warga desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, berakhir dengan kabar yang menggembirakan Sobat Kei. Lansia yang sebelumnya dilaporkan hilang saat mencari kayu bakar di kawasan kebun rayap itu berhasil ditemukan dalam keadaan selamat dan kini telah kembali berkumpul bersama dengan keluarganya. Awa ditemukan warga di kawasan Sukma Ilang, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk pada Senin 6 Juli sore. Setelah dievakuasi oleh tim gabungan, korban menjalani pemeriksaan kesehatan di puskesmas terdekat sebelum akhirnya dipulangkan ke kediamannya di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa. Sekretaris PMI Kabupaten Jember Gufron Evian Effendi mengatakan bahwa laporan mengenai hilangnya korban diterima posko markas PMI Jember pada Senin pagi. Menindaklanjuti informasi tersebut, PMI segera mengerahkan 1 unit ambulan, 3 relawan, serta 1 unit motor trail untuk mendukung dari proses pencarian karena lokasi yang dituju tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Gufron juga menjelaskan bahwa pencarian yang dilakukan bersama dengan tim gabungan yang terdiri dari PMI, Basarnas, BPBD, TNI, Polri, serta unsur potensi SAR yang menyisir kawasan perkebunan rayap. Medan yang cukup berat membuat motor trail menjadi sarana utama untuk menjangkau titik-titik pencarian. Di tengah operasi pencarian, tim menerima laporan dari warga yang menemukan seorang perempuan lanjut usia di kawasan Sukma Ilang, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk. Tim gabungan kemudian menuju lokasi dan memastikan perempuan tersebut merupakan Awa yang sebelumnya dilaporkan hilang. Relawan PMI Kabupaten Jember, Dedi Novianto juga menambahkan, setelah ditemukan Awa langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Yang selanjutnya, korban diserahkan kepada pihak keluarga yang telah menunggu di Desa Darsono. Dengan ditemukannya korban dalam keadaan selamat, operasi pencarian resmi dinyatakan selesai. Seluruh personel dari berbagai unsur yang terlibat dalam operasi SAR kemudian dikembalikan ke instansi masing-masing. Dan sebelumnya, Awa dilaporkan hilang pada Minggu 5 Juli setelah terpisah dari rombongannya saat mencari kayu bakar dan memungut sisa buah kopi di kawasan Kebun Rayap, Kecamatan Arjasa. Karena tidak kunjung pulang hingga sore hari, keluarga bersama warga sempat melakukan pencarian secara mandiri hingga malam sebelumnya akhirnya meminta bantuan kepada tim SAR gabungan.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: dari Wings Food.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut? Sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hey Radio,

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 barengan dengan Raffiana Sobat K di pagi hari ini. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pos Meteorologi Jember memperkirakan bahwa musim kemarau di sebagian besar wilayah Kabupaten Jember masih akan berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November 2026. Sementara itu, wilayah selatan Jember diperkirakan mengalami musim kemarau lebih panjang hingga akhir November. Prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, Hukamanur Akmal, mengatakan, secara klimatologis, musim kemarau di wilayah Jember berlangsung sekitar 6 bulan sejak Mei. Namun keberadaan fenomena El Nino tahun ini berpotensi menambah durasi musim kemarau di sejumlah wilayah. Untuk wilayah Jember, bagian tengah dan utara, musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November. Sedangkan wilayah selatan umumnya lebih lama dengan selisih sekitar 3 dasarian atau hingga akhir November. Hukama juga menjelaskan, El Nino ini merupakan fenomena iklim berskala global yang mempengaruhi pola cuaca di berbagai wilayah, termasuk Indonesia bagian timur dan Jawa Timur. Saat ini, anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik telah mencapai sekitar 1,69 derajat Celcius, di mana angka tersebut menempati El Nino pada kategori kuat. Dan ia menyebut kategori El Nino lemah berada pada kisaran 0,5 hingga 1, moderat 1 hingga 1,5, sedangkan kategori kuat berada pada rentang 1,5 hingga 2. Saat ini nilainya sekitar 1,69 sehingga masuk kategori kuat, bahkan diperkirakan mengarah ke sangat kuat pada Agustus hingga September. Meski demikian, BMKG menilai kondisi musim kemarau di Kabupaten Jember masih berada dalam kategori normal, yang artinya dampak El Nino terhadap tingkat kekeringan di wilayah tersebut belum diperkirakan melampaui kondisi klimatologis yang biasa terjadi. Menurut Hukama, BMKG juga telah menyampaikan perkembangan kondisi iklim kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember dan pemerintah daerah sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta dampak lain yang muncul selama musim kemarau.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Gerindra untuk menghadiri prosesi pemakaman Ali Khomeini. Dan rencananya Ahmad Muzani akan pergi mendampingi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Muzani usai menghadiri acara kunjungan Perdana Menteri India ke gedung DPR pada Selasa sore. Ia mengungkapkan telah dihubungi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono untuk berangkat ke Iran menghadiri prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khomeini, untuk mewakili masyarakat Indonesia. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintahan itu merupakan mandat dari Presiden Prabowo Subianto. Muzani enggan menanggapi lebih lanjut soal polemik statusnya sebagai utusan Presiden. Menurutnya Presiden dan Ketua MPR RI sama-sama lembaga negara. Ia bersama dengan Menteri Luar Negeri direncanakan akan terbang ke Iran pada 9 Juli mendatang.
1: Dan mendalam kepada dari itu Presiden meminta kepada saya dan Menteri